membuat sejumlah sumber air di sejumlah wilayah mulai mengering sehingga memunculkan kekhawatiran akan semakin meluasnya dampak kekeringan. Di tengah kondisi ini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di halaman kantor Bupati Tulang Bawang pada Kamis pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ibadah diikuti oleh unsur forum komunikasi atau forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, aparatur pemerintah daerah, tokoh agama serta masyarakat sebagai bentuk ikhtiar memohon turunnya hujan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, Johan Yusuf mengatakan sholat istiqo merupakan salah satu ikhtiar yang diajarkan dalam Islam ketika suatu daerah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Antisipasi wakca pukul 7, tokoh-tokoh mauloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, sesi kedua dalam Launi Pagi Kani Kam Laju Keluat Mina Muaki ya. Selamat pagi, gue Mina Muaki, saya lagi di perjalanan menuju ke kantor masing-masing. Kata kudu jam 7 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat ya. Agak buru-buru mungkin, takut telat, tapi jangan buru-buru banget ya Mina Muaki. Takutnya nanti terjadi apa-apa di jalan, santai tapi pasti ya. Yang paling penting adalah patuhi terus peraturan lalu lintas yang ada supaya Mina Muaki aman, tentrem, nyaman di jalannya Mina Muaki ya. Baik, kalau begitu lagu-lagu daerah Nusantara masih akan terus dihadirkan untuk Mina Muaki. Nanti juga akan ada informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung yang berlaku hari ini hingga esok pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ni ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Ian, buat apa Ian?
1: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngakuk pisau ni? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mu api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
3: Lah kan hamo pisau, enggak kan pisau, enggak lah ading kan.
1: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
1: Candung, candung.
3: Ya candung, ngapak-ngapai kon juku, enang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lelak pisau. Ki pisau sama pakai masak seluni.
1: Iya, iya, iya. Oh, coba coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
2: Cepat, lihat ngaku lepas.
1: Ah,
3: jauh dah, jauh candung kan?
1: Nah,
3: walah,
1: iya nih.
3: Jadi pisau nih ada bahasa mona candungan isi ikan. Penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Iya, aduh kita jamin dah usung lagi nah, jauh.
1: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya, u.
3: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Lupa okay. Dari kedam deh aku.
1: Makasih Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
5: Rompak FM, suara budaya.

Cuaca di Provinsi Lampung hari ini cenderung banyak yang cerah seperti Lampung Selatan dan Lampung Tengah cerah, Lampung Utara, Lampung Barat dan Tulang Bawang itu berawan, Tanggamus berudara kabur, Lampung Timur kembali cerah, Waikanan berawan, Pesawaran udara kabur, Pringsewu dan juga Mesuji cerah, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat cerah, kemudian Kota Barat Lampung juga cerah, serta Kota Metro hari ini diprediksi berawan.

negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.

0: mati kak sedap-sedap menu dijajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayo aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong dijala. Apa pe sengaja mau katong menija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang me disangun cak nambil kekawan iku kutunggu-tunggunya dan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab ini aku katong. Segok kok duit lain memenganan kok haji niku.
0: Uliya tokok nganik sebangik mone. Nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kok duit tokok nganik tenno.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngahutan kacu tadi tembok lala niku.
1: Sebar kon niku dijanji menong. Kesebar kon niku jadi liom niku.
0: Nikah ni mak yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Mak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Mak. Tunggu, Nak.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Bina Muari tetap di Perempat FM. Nanti akan ada obrolan pagi Kani terkait dengan obrolan UMKM ya. Obrolan meningkatkan daya saing produk lokal lewat pemasaran digital yang kreatif bersama dengan narasumber saya ada Ibu Eka Melis Diani, owner dari Dapur Mam Eka. Sebenarnya produknya apa ya Bina Muari? Nanti kita akan ngobrol sama beliau tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung pukul 8 lewat dikit lah ya.

0: Suara Budaya Lampung. Wakta jam 8.
1: Bina mewakili keberadaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung kembali menjadi perhatian. 6 tahun sejak disahkan, implementasi berbagai ketentuan yang diatur dalam perda dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam wajah Kota Bandar Lampung maupun tata kelola pemerintah. Sejumlah amanat yang tercantum dalam regulasi mulai dari penguatan identitas budaya melalui penggunaan aksara Lampung, penerapan ornamen khas Lampung dan bangunan pemerintah, pelibatan lembaga adat, pembinaan seniman hingga pengembangan seni dan budaya di ruang publik dinilai belum terlaksana secara menyeluruh. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sebuah perda seharusnya tidak berhenti pada proses pembahasan dan pengesahan, tapi harus diwujudkan melalui program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Informasi yang terakhir, penjualan bendera merah putih di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan signifikan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Meskipun para pedagang musiman telah menyediakan beragam model dan variasi ukuran, angka penjualan tetap stagnan akibat makin maraknya perdagangan secara daring atau online. Seorang pelaku usaha konveksi dan atribut kemerdekaan di Bandar Lampung, Yunus, mengatakan bahwa lesunya penjualan di lapak fisik sangat terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Antai japai wakca pukul walu, tokop tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Kadu pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Nerima nihan emin amoki tetap setia ngedengis ke obrolan pagi kani. Hari ini saya kedatangan narasumber terkait dengan obrolan UMKM Mina Muaki. Topiknya adalah meningkatkan daya saing produk lokal lewat pemasaran digital yang kreatif. Narasumbernya ada wanita cantik yang hadir di Rompat FM hari ini. Mbak Medi udah nyoba produknya, namanya Nastar Premium. Enaknya, lembutnya luar biasa ya. Kita sapa ada Mbak Eka Melis Diani, owner dapur Mam Eka. Assalamualaikum Mbak Eka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Medi.
0: Iya, gimana sehat ya?
1: Alhamdulillah hari ini sehat.
0: Masya Allah. Mina Muaki kalau ngelihat langsung Mbak Eka itu cantiknya luar biasa loh. Luar biasa premium kayak produknya.
1: Gitu ya Bang Medi ya.
0: Luar biasa ya. Oke, Mbak Eka, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya langkah awal Mbak Eka itu dimulai sejak kapan sih buka UMKM ini Mbak?
1: Iya, kalau UMKM ini dimulainya dari 2020 ya, kalau untuk Nastar Premiumnya. Kemudian ada juga produk asinan buah enak, juga ada puding dessert. Nah itu mungkin kisaran baru 2 tahun memasuki 3 tahun lah, belum lama.
0: Baik ya. Topik kita juga terkait dengan digital ya Mbak. Kalau masuk ke pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya pemasaran digital kreatif dapat membantu produk lokal untuk bersaing dengan barang impor nih Mbak Eka?
1: Iya, barang impor itu umumnya unggul dalam hal produksi massal dan harga murah ya Bang Medi. Pemasaran digital kreatif membantu produk lokal menang bukan lewat perang harga, melainkan lewat peningkatan nilai value dan koneksi emosional. Nah, di dalamnya itu ada unsur mengangkat authenticity, keaslian Bang Medi. Jadi produk lokal itu memiliki kisah pembuatan, penggunaan bahan baku lokal, serta dampak sosial bagi komunitas pengrajin yang tidak dimiliki barang pabrikan impor. Kemudian ada juga unsur personalisasi hubungan. Di sini melalui media digital, merek lokal dapat berinteraksi secara langsung, hangat dan responsif dengan konsumen. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh produsen besar dari luar negeri. Kemudian unsur berikutnya membentuk persepsi eksklusif, di mana menggunakan visual berestetika tinggi membuat produk lokal dipandang sebagai barang bernilai tinggi dan unik, bukan sekadar alternatif yang murah. Nah, seperti itu Bang Medi.
0: Ya, kemudian selain itu juga ada hal lain ya juga terkait dengan pemasaran digital itu, kayak ide konten dan lain-lain itu gimana Mbak Eka?
1: Nah, ide konten untuk memperkenalkan keunikan produk daerah ini untuk menarik perhatian masyarakat luas. Konten harus mengkombinasikan unsur edukasi, estetika, dan hiburan. Contohnya proses di balik layar, behind the scenes ya. Ini memperlihatkan kerumitan dan ketelitian proses pembuatan untuk membuktikan kualitas produk. Jadi prosesnya itu harus kita tampakkan. Kemudian kisah asal-usul. Jadi menceritakan filosofi bahan baku daerah serta kisah kehidupan para pengrajin di baliknya. Kemudian ada juga solusi dan relevansi modern. Ini menunjukkan bagaimana produk khas daerah dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat modern. Kemudian ada juga sensori audiovisual ASMR, visual estetik ya. Ini memanfaatkan suara alami proses pembuatan dan pencahayaan yang baik untuk memanjakan mata dan telinga penonton.
0: Iya. Kemudian kalau kita lihat ya Mbak Eka, sekarang ini kan apa banyak konten-konten kreator yang belanja terus mereka videoin gitu-gitu. Kalau menurut Mbak Eka itu bermanfaat nggak untuk menjual produk-produknya Mbak Eka?
1: Oh iya, itu salah satu sarana juga untuk mempromosikan Bang Medi. Jadi ya bermanfaat buat pelaku UMKM
0: dengan adanya konten kreator.
1: Iya betul.
0: Oke baik, kita kembali ke pertanyaan Mbak. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara untuk memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan kepercayaan terhadap merek produk lokal ini Mbak?
1: Iya, jadi begini Bang Medi, rasa ragu konsumen terhadap produk lokal dapat diatasi melalui strategi pembentukan kepercayaan yang terstruktur. Jadi Unsurnya itu konsistensi visual dan bahasa, menggunakan desain dan gaya komunikasi yang rapi serta profesional di seluruh platform. Kemudian ada lagi transparansi sertifikasi. Nah, ini menampilkan sertifikasi legalitas seperti BPOM, kemudian ada sertifikat halal, ada PIRT dan hak cipta secara jelas di profil atau highlight media sosial. Kemudian pemanfaatan social proof. Nah, ini menampilkan ulasan asli, foto, video, unboxing, dan testimoni jujur dari pembeli. Itu salah satu seperti yang Bang Medi pertanyakan tadi sebelumnya. Nah, kemudian ada juga layanan pasca penjualan yang tanggap. Ini membalas pesan secara cepat, kemudian bersikap sopan, serta bertanggung jawab penuh jika terjadi komplain atau kendala pengiriman. Seperti itu, Bang.
0: Baik, Mbak, kemudian begitu penting ya, kayak legalitas gitu penting banget ya.
1: Penting,
0: untuk proses
1: penting.
0: Mbak Eka mengurus legalitas seperti apa untuk saat ini, Mbak?
1: Nah, kebetulan saya sendiri itu menjadi binaan dari Dinas Perindustrian. Kemudian untuk legalitas ini difasilitasi oleh mereka dan semuanya seperti NIB, halal, PRT itu gratis untuk kita. Apalagi memang pada saat itu ada kuota gitu. Jadi kita melakukannya gratis. Mungkin ada pelaku yang kalau memang mereka sangat membutuhkan legalitas tetapi kuotanya belum tersedia, itu biasanya melalui umum dan itu berbayar.
0: Makanya enak banget ya kalau gabung melalui organisasi atau kelompok pelaku.
1: Iya, betul, Bang Medi.
0: Dipermudah. Baik. Yeah. Kemudian kalau menurut Mbak Eka, kelebihan menjual produk lokal lewat platform daring dibandingkan hanya mengandalkan penjualan secara langsung itu apa, Mbak?
1: Iya. Yeah. Jangkauan pasar itu tanpa batas, dapat menggait pembeli dari berbagai kota hingga luar negeri tanpa terhalang lokasi fisik toko. Nah, kemudian selain itu juga efisiensi biaya operasional, hemat biaya sewa tempat dan operasional toko fisik, sehingga anggaran dapat dialihkan ke peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Kemudian kemudahan akses data konsumen. Nah, ini pelaku usaha dapat melacak demografi, kebiasaan belanja, dan minat pembeli untuk menyusun strategi promosi yang lebih akurat. Kemudian aksesibilitas ya. Nah, toko digital itu dapat menerima pesanan dan informasi produk kapan saja tanpa batasan jam buka. Itu, Bang Medi.
0: Baik, kalau Mbak Eka sudah melalui ini belum sih, Mbak? Kayak jualan lewat TokTok, Instagram dan lain-lain itu udah mulai kesana belum?
1: Sudah akan menuju kesana. Berawal dari status-status WA, kemudian dari ngobrol-ngobrol dengan teman, kemudian juga dari acara-acara arisan, kumpul-kumpul dengan organisasi. Nah, berawalnya sih dari situ dulu, Bang Medi. Tapi setelah memiliki legalitas tadi yang halal, BPOM, kemudian NIB, itu memang kita sudah layak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang platform yang seperti tadi.
0: Lebih pede jualannya gitu.
1: Iya, jadi lebih pede dan apa ya, tanggung jawab moral kita itu lebih
0: tenang kitanya gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik, tadi kita ngomong terkait dengan ekonomi digital, kemudian pemasaran digital dan lain-lain. Produknya apa sebenarnya, Mbak Eka, ini?
1: Iya, kebetulan kalau produkku sih ya banyaklah yang dikonsumsi ya. Itu kue kering. Nah, kue keringnya lebih spesifik kepada nastar premium, Bang Medi. Nastar premium. Kemudian kalau untuk dessert cemilan itu saya asinan buah enak. Kemudian ada puding. Karena puding ini sebenarnya berawal dari hobi. Puding ini kan dessert, termasuk makanan sehat dan aman di perut. Nah, kemudian sekarang juga banyak orang ngemil itu kan udah mulai menghindari tepung-tepungan. Makanya saya hobi makan buah, ya udah saya ini kan ke asinan buah itu tadi.
0: Ada puding juga gitu.
1: Iya, ada puding, asinan buah. Kemudian kalau nastar premium itu biasanya sih rame-ramenya itu mungkin Natalan, Lebaran, seperti itu. Tetapi hari-hari juga kadang kalau ada orang mungkin wedding, kawinan, kan mereka biasa buat meja-meja VIP. Nah, itu ditaruh, disajikan tuh nastar-nastar premium dengan kemasan yang mungil-mungil, yang lucu, seperti itu.
0: Jadi dari kemasan sebenarnya menarik orang untuk
1: menyantap. Betul, gitu, iya, betul.
0: Baik. Kemudian kalau puding juga di hajatan-hajatan, misalkan di gedung-gedung diserbu juga tuh. Kalau
1: diserbu puding juga, betul. Iya.
0: Iya, paling suka ya makan itu ya. Baik, kemudian Mbak, kita ke terkait dengan bagaimana cara menyusun strategi promosi digital yang murah namun juga tetap menarik minat pembeli nih Mbak.
1: Iya. Pemasaran hemat anggaran itu bertumpu pada efisiensi dan kreativitas organik. Jadi pertama kita harus memaksimalkan video pendek organik, memanfaatkan platform seperti tadi TikTok itu, kemudian ada Instagram Reel, kemudian ada YouTube Short yang memberikan jangkauan luas, viralitas itu secara gratis. Nah kemudian kita juga harus bermitra mikro influencer, ya, bekerja sama dengan kreator konten berorientasi lokal menggunakan sistem barter produk, endorsement berbasis produk. Kemudian juga kita juga harus memasarkan berbasis komunitas. Nah, ini aktif berinteraksi di grup-grup minat khusus seperti FB group, Telegram, WhatsApp community dengan memberikan nilai edukasi sebelum berjualan. Nah, kemudian juga kita harus melakukan promosi silang, cross promotion ya. Jadi berkolaborasi dengan merek lokal, non-kompetitor untuk saling mempromosikan produk ke basis pengikut masing-masing.
0: Oke, kembali ke pertanyaan gini Mbak. Kayak misalkan Mbak Eka, kan baru.
1: Iya.
0: Gimana cara pelaku usaha, pelaku UMKM yang masih awal nih, mau nawarin tuh malu-malu gitu Mbak. Ih takut nih, takut. Kan suka gitu ya,
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya.
0: Suka belum pede gitu.
1: Iya.
0: Gimana sih sebenarnya mengatasi itu kalau kita usaha?
1: Nah, untuk kalau misalnya yang rada malu-malu, itu bisa memanfaatkan, semua orang pasti punya handphone, pasti kenal TikTok, pasti punya kemudian
0: media sosial,
1: punya fitur-fitur.
0: Ya.
1: Nah, itu dia bisa videokan foto, kemudian dia bisa buat konten, nah itu dia tampilkan aja di status-status. Nah kemudian pasti nanti statusnya kan dilihat orang. Nah kalau itu dia lakukan rutin, orang pasti mulai nih ada yang nanya, buat ini ya, produksi ini ya, harganya berapa, bisa nggak kalau saya order. Nah biasanya dari situ kan mulai nih dia bisa ngobrol. Nah dari obrolan itu akhirnya membentuk dia menjadi percaya diri, sehingga dia akhirnya ya sudah berani menawarkan selain hanya buat status.
0: Kayaknya ini yang dialami Mbak Eka ya Mbak.
1: Iya akhirnya
0: betul. Akhirnya berhasil ya.
1: Iya seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah tadi ngobrol di off air Mbak Eka bilang produknya sudah sampai ke luar negeri.
1: Iya betul.
0: Gimana ceritanya itu Mbak?
1: Nah jadi kan aku dan kebetulan memang Nastar Premium ini yang awalnya memproduksi itu kan Mamiku ya. Nah Mamiku ini punya teman komunitas banyak orang-orang Chinese. Nah biasanya mereka tuh punya anak-anak yang pendidikan di luar negeri. Kemudian orang Chinese, bukan hanya orang Chinese, sekarang siapapun juga udah hobi nih jalan-jalan ke luar negeri. Nah biasanya mereka tuh mau bawa cemilan yang apa ya, yang menurut mereka makan tapi nggak cepet lapar gitu ya. Nah mereka tuh bawa nastar. Nah kemudian kadang untuk ngasih anaknya atau saudaranya, rekannya di luar negeri itu bawa nastar, karena sekali dibawain mereka minta lagi. Nah berawal dari situ akhirnya si nastar ini bisa terbang kemana-mana.
0: Wah,
1: gitu Bang Widi.
0: Pengalaman Mbak Eka terbanyak udah berapa Mbak yang dipesan ke luar negeri dibawain ke sono?
1: Ya kalau yang dibawa ke sana, karena mereka juga kan kapasitas untuk membawa itu nggak boleh terlalu banyak-banyak ya. Paling mungkin kalau misalnya mereka pergi bersepuluh, berenam, nah itu mereka bisa satu koper itu mungkin bisa dua. Nah seperti itu. Kalau bawa sampai banyak banget itu belum sih ya.
0: Iya, baik. Mbak Eka aku nanya, ini pribadi ke Mbak Eka ya Mbak.
1: Iya.
0: Kan kadang kita kalau usaha tuh ada up, ada down gitu.
1: Iya. Ada naik turunnya ya.
0: Benar, kemudian kadang moodnya ilang-ilangan, muncul semangatnya. Gimana Mbak supaya tetap konsisten?
1: Nah,
0: gitu.
1: Untuk menjaga konsisten dan menjaga semangat, itu kita harus, karena gini, pertama kita tetap harus percaya bahwa hidup kita ini ada yang mengatur, betul nggak? Nah, kemudian dalam hidup ini selalu ada keseimbangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada terang, ada gelap. Sama seperti berbisnis juga, kadang rame, kadang sepi. Ya sudah, kita jalani aja, karena ya rezeki itu tidak terukar. Wayahnya datang ya datang. Jadi, nah salah satu keyakinan itu yang membuat kita bisa tetap konsisten, bisa tetap menjaga semangat kita. Ya. Seperti
0: dan
1: itu.
0: Dan yakin kalau ada penjual pasti ada pembeli gitu ya.
1: Betul, betul. Betul. Iya.
0: Kita nanti mengundang Mina Muari untuk tanya langsung sama Mbak Eka melalui WhatsApp ya 08117209885 selepas lagu ya Mbak Eka ya.
1: Iya, boleh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Bang Medi masih bersama dengan Mbak Eka Melisdiani, owner dapur Mom Eka. Topiknya adalah meningkatkan daya saing produk lokal lewat ekonomi digital yang kreatif atau pemasaran digital gitu ya. Kita baca WhatsApp ya Mbak Eka yang sudah masuk di kesempatan hari ini 08117209885. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro 4, saya Merna di Pardasuka. Saya mau tanya sama Mbak Eka. Saya pelaku usaha tapi masih suka capek ngelayanin orang yang komplain. Bagaimana biar kita tampak ramah di depan pembeli kita? Terima kasih dari Merna di Pardasuka.
2: Iya, mungkin ini tadi intinya ramah ya, tampak ramah ya, berarti lebih kepada sikap ya. Ya memang kalau kita melayani pembeli, melayani konsumen, itu kita harus harus ramah, kemudian harus informatif. Produk yang kita sampaikan itu harus detail gitu ya, dari mungkin jenisnya, rasanya, harganya, dan lain-lain. Dan yang penting itu jangan cemberut, kemudian jangan galak-galak. Ya memang itu resiko untuk menjadi penjual ya, pelaku UMKM. Nah seperti itu.
1: Mungkin dia bete ngadepin ada komplain gitu. Kalau Mbak Eka sendiri kan jalur tuh gak mulus ya Mbak. Pasti yeah. Mungkin trial-trial awal ada aja gitu
2: yeah.
1: Ada apa Mbak pengalaman Mbak menghadapi komplainan dari pembeli? Terus ngatasinya gimana?
2: Iya yeah, misalnya kalau ada komplain kita harus tetap bersikap positif, karena untuk menjadi sempurna itu harus melalui tadi itu komplain-komplainan itu, kekurangan-kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu. Nah itu kita jadikan masukan positif untuk supaya meningkatkan produk kita menjadi lebih baik lagi, pelayanan kita menjadi lebih baik lagi. Nah disitulah sekolahnya. Seperti itu.
1: Jadi gak mulus aja dari awal ya. Pasti ada ini ya. Baik, kita ke pertanyaan nomor 6 ya Mbak ya. Terkait dengan pertanyaan, peran apa yang dimainkan oleh foto, video, dan cerita produk yang menarik dalam meningkatkan daya tarik di dunia maya ini Mbak?
2: Iya, jadi karena konsumen daring itu tidak dapat menyentuh atau mencoba produk secara langsung, elemen visual dan cerita berperan sebagai pengganti panca indera. Jadi foto produk ini membangun impresi awal ya, terkait profesionalisme dan keindahan produk. Nah kemudian video produk ini juga membuktikan wujud asli, tekstur, skala ukuran, serta cara kerja fungsi produk secara nyata. Kemudian cerita produk ini menyentuh aspek emosional pembeli, rasa bangga, nostalgia, dan kepedulian sosial yang mendorong tindakan pembelian.
1: Kalau ditanya juga terkait dengan budaya, bagaimana Mbak UMKM harus bisa juga menonjolkan ciri khas budaya lokal gitu ya, atau asal daerah produk agar lebih mudah diingat oleh konsumen?
2: Iya, dan mungkin tidak terkesan kuno gitu ya Bang Media. Jadi kita harus adakan pendekatan modern heritage ya. Jadi ini menggabungkan motif atau unsur tradisional dengan desain minimalis atau tren kekinian. Contoh misalnya motif batik pada pakaian berpotongan modern. Nah batik itu kan kadang sekarang itu bisa dimix Bang Medi, misalnya dimix dengan bahan jean. Nah seperti itu, jadi kan tidak terkesan kuno tetapi ada unsur modern dan ada unsur bisa mewakili semua lapisan. Seperti itu bisa digunakan, tidak harus di pesta-pesta resmi tetapi di acara-acara santai pun bisa digunakan. Nah ini contoh. Kemudian ada kemasan bercerita, jadi story packaging ya. Story packaging ini menyisipkan kartu ucapan berisikan informasi sejarah singkat atau QR code yang mengarah ke konten edukasi budaya. Nah kemudian ada juga edukasi kasual, ini menjelaskan makna simbol atau sejarah budaya menggunakan bahasa yang ringan, relevan, dan mudah dicerna oleh generasi muda.
1: Jadi mengikuti tren zaman ya Mbak.
2: Betul, iya.
1: Kalau misalkan kita sudah milenial, sudah usia ini, gensinya kita harus paham juga gimana caranya.
2: Nah iya,
1: caranya,
2: jadi gitu kita ya. Memang harus ya harus bisa berinovasi mengikuti tren yang ada.
1: Okay. Kalau Mbak Eka ini tujuan jualannya ini ke siapa nih pangsa pasarnya sebenarnya Mbak?
2: Iya, Kalau kalau Mbak sih bangsa pasarnya keseluruh ya,
1: yang
2: keseluruh.
1: Suka iya. Asinan, suka nastar.
2: Yang jelas, yang jelas sih yang doyan buah, kemudian doyan makan dessert. Nah biasanya sih dessert ini peruntukannya untuk orang-orang yang pengen perutnya aman ya. Nah Mbak juga buat asinan buah itu tidak terlalu pedas supaya bisa dikonsumsi semua orang, karena orang-orang sekarang ini kan banyak keluhannya di soal lambung ya. Jadi makanan itu kalaupun misalnya ada yang request pedas, ya kita buatin pedas, atau kita siasati dengan kita kasih cabai irisan. Kalau dia mau pedas dia tinggal makan aja cabainya, tapi kalau enggak dia pinggirin. Nah seperti itu.
1: Jadi kalau yang suka pedas ya ditambahin cabainya ya, gitu ya
2: betul,
1: Mbak.
2: Betul.
1: Oke. Ada pertanyaan dari Yoga Mbak di Lampung Tengah. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, nastar itu kan musiman, lebaran aja adanya, mensiasatinya gimana supaya sering laku setiap bulannya? Terima kasih dari Yoga di Lampung Tengah.
2: Iya baik. Iya memang kue kering itu identik dengan lebaran ya, dengan lebaran. Jadi untuk mensiasati supaya bisa laku tiap bulan tadi, pertama memang legalitas kita harus lengkap ya. Kalau legalitas kita lengkap, itu kita bisa menawarkan, mulai menawarkan ke toko-toko, kemudian misalnya ke supermarket atau ke teman-teman yang punya catering. Nah, kemudian kita juga pertemanan kita juga harus diperluas. Kita bisa nguping-nguping siapa nih yang mau ada pesta kawinan atau apa. Nah, itu kita bisa tawarkan juga ke mereka. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau legalitas kita sudah jelas, kemudian kita bisa masuk ke salah satu toko atau pelaku pelaku yang berjualan secara rutin setiap hari. Nah, itu nastar kita laku tidak hanya di saat-saat lebaran.
1: Baik. Mbak, kalau misalkan Mbak juga ikut bazar-bazar enggak? Terus melihat kan kadang dalam suatu bazar itu kita ngelihat, ini pangsa pasarnya ekonomi ke bawah nih atau menengah dan lain-lain. Mbak menyiasati itu nggak dengan membuat ukuran yang mungkin kecil gitu dengan harga terjangkau atau bagaimana Mbak?
2: Iya, iya. Jadi tadi kan Mbak sebutkan Mbak di bawah ini ya binaan perindustrian. Nah mereka juga memfasilitasi nih untuk kita bisa ikut bazar-bazar secara rutin yang mereka agendanya. Mereka miliki ya agenda-agenda itu. Nah itu bisa diinformasikan. Nah biasanya itu kita juga ini, kita juga harus ini, harus sensitif, harus
1: lihat pangsa pasar.
2: Kalau misalnya kita pamerannya, bazarnya ada di hotel, ya kita jual yang memang harganya mungkin sesuai dengan ininya mereka. Tetapi kalau misalnya kita mau bazar di jalan-jalan yang datangnya itu umum, ya kita buat packaging yang harganya terjangkau. Atau misalnya di lingkungan menengah ke bawah, kita jualnya juga jangan yang terlalu mahal. Nah itu kita bisa siasati,
1: nggak kebeli nanti orang.
2: Iya, gitu. Misalnya kalau Mbak kan suka jual yang 750 gram, itu toplesnya tinggi kan, banyak isinya. Nah itu kan bisa harganya ratusan. Nah itu kita jualnya yang packaging yang kecil, misalnya mungkin di toples yang 300 gram, yang mungkin bahkan ada yang satu toples itu cuma isi 3 nastar atau 5 nastar. Nah seperti itu. Itu bisa dijual lebih murah.
1: Mereka icip-icip dulu.
2: Betul.
1: Cocok beli yang besar.
2: Iya,
1: akhirnya gitu.
2: Nah
1: ya,
2: seperti itu.
1: Oke, kalau menurut Mbak Eka, packaging menarik itu penting gak sih Mbak?
2: Sangat penting kan, tadi udah disampaikan. Dari foto, video, packaging itu juga harus, maksudnya harus menarik. Nah menariknya itu juga tidak hanya sekedar menarik, tetapi kita juga harus melalui SOP juga. Perlabelan, packaging, itu kita bisa belajar dari misalnya dinas koperasi atau dinas perindustrian atau pariwisata sedang mengadakan seminar-seminar. Nah itu kita harus ikut. Nah kita ilmunya dapatnya di situ.
1: Baik, kita lanjutkan kembali minat mewakili pertanyaan berikutnya. Bagaimana UMKM bisa menonjolkan ciri khas budaya atau asal daerah produk agar lebih diingat oleh konsumen, Mbak?
2: Ini tantangan ini ya, tantangan tantangan digital dan solusinya itu ya. Jadi tantangan pertama ini keterbatasan literasi teknologi. Nah ini bagaimana solusinya? Itu kita harus menggunakan aplikasi desain dan penyuntingan yang intuitif seperti Canva atau Capcut ya, serta manfaatkan fitur platform marketplace yang sudah siap pakai. Nah kemudian tantangan kedua itu biasanya terjebak perang harga, Bang Medi ya. Solusinya kita fokus.

0: ngejar monetisasi konten kayaknya ini ya.
1: Betul, betul.
0: Mbak, kemudian dengan usia kita tidak menutup ini ya, kita sudah tidak muda lagi gitu, Mbak.
1: Betul,
0: sementara
1: betul.
0: Teknologi kan luar biasa nih, kayak Canva, Capcut dan lain-lain. Gitu, gimana nih, Mbak, untuk bisa apa ya, mengimbangi itu gitulah. Seenggaknya bisa pakai Canva atau Capcut.
1: Iya. Yang jelas syaratnya pertama kita harus punya handphone Android lah ya, nggak harus iPhone ya. Biasanya emak-emak ini ribet kalau pakai iPhone gitu ya. Nah kemudian itu, nah kemudian
0: belajar kita, dulu ya.
1: Iya, belajar dulu aplikasi-aplikasi itu kita kan bisa download tuh dari Play Store. Nah kemudian untuk saya sendiri itu sudah menggunakan Capcut jauh sebelum punya jualan gitu. Jadi
0: udah gapah.
1: Udah gapah gitu. Jadi buat kontennya itu setiap buat produk atau kita lagi produksi produk yang udah jadi, dan kemudian kalau ada konsumen pesan itu kita foto, kita videokan dan kita buat konten pakai Capcut tadi. Itu gitu, gampang kok, belajarnya gampang.
0: Iya. Jadi ini Mbak Eka udah melek teknologi nih ya, udah paham tentang Capcut sebelum sudah buka usaha.
1: Iya,
0: nih,
1: betul gitu
0: ya. Kalau ditanya bagaimana cara menjangkau pembeli di luar daerah, kayak tadi nih ke luar negeri gitu Mbak.
1: Iya.
0: Lewat pemasaran digital yang tepat seperti apa nih?
1: Iya, jadi menjangkau pembeli luar daerah hingga luar negeri itu pertama kita harus mengoptimasi SEO, jadi Search Engine Optimization. Ini artinya menggunakan kata kunci pencarian yang relevan pada judul dan deskripsi produk agar mudah ditemukan di Google maupun mesin pencari marketplace global. Nah, kemudian yang kedua, kita harus iklan tertarget. Jadi menggunakan fitur iklan berbayar, Meta Ads atau Google Ads, dengan menentukan parameter lokasi geografis, bahasa dan minat, spesifikasi target audiens yang ada di luar negeri. Nah yang ketiga, kita program ekspor marketplace ya, memanfaatkan program ekspor terintegrasi yang disediakan oleh platform digital lokal. Kemudian yang keempat, ada lokalisasi bahasa. Ini menyediakan deskripsi dan materi promosi berbahasa Inggris yang natural serta menyesuaikan pesan dengan norma budaya negara tujuan. Itu.
0: Baik. Jadi hashtag itu perlu ya, Mbak.
1: Iya,
0: kita
1: iya.
0: Hashtag nih buat hashtag itu penting banget ya. Baik, nanti kita masih ada pertanyaan terkait dengan langkah yang harus dilakukan bagaimana nih supaya produk lokal tetap diminati oleh konsumen. Tetap kita di Perempat FM, RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
7: Sesi akhir saya mau baca WhatsApp dari Meli di Sukarame. Assalamualaikum Pro4, waalaikumsalam. Mbak Eka ini kayaknya pengalaman banget dari cara ngomongnya. Cie. Mbak, saya mau nanya bagaimana sebenarnya untuk mencari keuntungan? Apakah yang besar ataukah yang kecil tapi lancar? Saya punya usaha juga tapi kecil-kecilan, dari Meli di Sukarame. Silakan Mbak Eka.
8: Oh iya, Mbak Meli, namanya kita usaha, pasti kita mau cari keuntungan. Baik keuntungannya tipis, keuntungannya besar. Nah, jadi untuk mensiasati bagaimana caranya supaya kita berjualan itu bisa dapat keuntungan. Kadang, tadi sudah saya sebutkan ya, kadang ada kalanya juga kita harus menurunkan harga. Memang sih sebenarnya kita pengennya dapat untungnya yang besar.
7: Betul.
8: Tetapi untuk supaya kita menjaga kelanggengan, konsistensi kita berjualan, kemudian hubungan dengan konsumen itu tetap berkesinambungan, ya kita cari keuntungan itu. Yang penting kita nggak rugi, artinya bahan dasar yang kita produksi itu tertutup, kemudian keuntungan sekian persen kita bisa dapat, yang masih wajar-wajar saja. Karena kompetitor kita dalam berjualan itu banyak banget, Bang Medi. UMKM juga sekarang banyak banget. Tapi kalau kita bisa menjaga kualitas dari produk kita, kemudian harga kita juga tidak semahal. Kalau harga mahal produknya bagus, orang welcome,
7: iya,
8: ya.
7: Bener.
8: Tetapi kalau mahal tapi produknya nggak bagus, orang cuma beli sekali doang karena pengen tahu gitu. Jadi ya kita harus bisa-bisa mensiasati itu, tetap menjaga kualitas, harga juga nggak terlalu mahal dari yang di luar-luaran, sejauh itu masih wajar, ya monggo-monggo aja. Kecuali mungkin ada momen-momen seperti bazar ya, bazar itu kadang kan ada bazar-bazar di tempat tertentu yang konsumennya itu berkantong tebal. Nah boleh aja itu kita jual mahal gitu, jual yang mahal-mahal.
7: Dan pedagang cari untung wajar. Dagang bukan cari capek ya kan,
8: benar.
7: Mbak? Cari untung.
8: Tapi ada kalanya juga kita harus berkegiatan sosial juga. Artinya gratisan juga kadang ada kalanya kita lakukan juga gitu. Untuk mempromosikan produk
7: dan
8: gitu.
7: Cari berkah juga.
8: Cari berkah, betul.
7: Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak. Sebenarnya langkah apa sih yang harus dilakukan agar produk lokal tetap diminati konsumen di tengah banyaknya pesaing di pasar daring ini, Mbak?
8: Ini yang langkah kritis agar produk lokal tetap diminati ya. Baik, persaingan di pasar daring itu sangat dinamis. Agar tidak sekedar viral sesaat lalu redup, pelaku usaha harus mengambil langkah strategis berkelanjutan. Jadi pertama, kita harus berinovasi produk berkelanjutan. Ini kita melakukan evaluasi produk secara berkala berdasarkan masukan konsumen dan terus perbarui varian, rasa, atau fungsi produk mengikuti tren. Seperti yang tadi Bang Medi sampaikan, kalau misalnya ada komplain-komplain tadi, nah itu kita jadikan masukan. Nah kemudian kita juga harus konsistensi standar operasional dan layanan, memastikan yang barusan saya sebutkan kualitas produk, kemudian kerapihan kemasan, kecepatan pengiriman tetap terjaga meskipun volume penjualan meningkat. Misalnya kita lagi laris banget, tetap semuanya harus kita jaga gitu. Nah kemudian membangun saluran mandiri. Nah ini kita kumpulkan data kontak pelanggan ya, seperti basis data WhatsApp atau email, agar bisnis tidak bergantung 100% pada perubahan algoritma media sosial dan marketplace. Nah kemudian kita juga harus disiplin finansial dan reinvestasi. Jadi kita mengalokasikan sebagian keuntungan untuk investasi kembali pada peningkatan kualitas alat produksi, kemudian juga pengembangan SDM dan anggaran riset pemasaran.
7: Baik, seperti itu, luar biasa ya. Kemudian Mbak Eka, mungkin ada tips nggak sih dari Mbak Eka supaya usaha itu panjang, nggak hanya jalannya sebentar aja gitu, Mbak?
8: Iya. Ya, ini mungkin tadi sudah disebutkan ya. Ini tadi unsur-unsur yang supaya menjaga produk kita itu berkesinambungan, langgeng dan panjang. Tadi kualitas produk itu kita harus jaga. Nah, kalau memang produk kita belum bagus, kita taunya dari mana? Karena biasanya pelaku itu merasa produknya udah paling bagus gitu, paling enak. Sementara di luar sana ada yang lebih enak. Nah, itu kita harus mindset juga. Mindset kita harus terbuka, open mind ya. Kita harus melihat kelebihan-kelebihan. Kemudian apalagi sekarang ada medsos tuh, kita lihat di TikTok, di IG, kita lihat produk-produk sejenis yang seperti kita miliki, bagaimana pengemasannya, bagaimana rasanya, kemudian ada varian apa yang berkembang saat ini. Nah itu kita harus pelajari. Kemudian animo masyarakat sekarang tuh seperti apa, pengennya seperti apa, itu kita harus belajar juga. Nah semua itu kita dapat risetnya itu dari platform. Kemudian juga kita harus cari tahu juga seminar-seminar gitu yang diadakan oleh dinas-dinas. Nah itu kita bisa ikuti. Nah seperti itu Bang Medi.
7: Ya, jadi kita gali kemampuan kita, ikuti seminar-seminar supaya lebih, jangan menutup diri gitu.
8: Betul, berarti betul, ya, iya, kita betul. Harus open mind
7: ya, dan terus jaga silaturahmi dengan
8: pembeli. Iya, dengan konsumen gitu, iya. Seperti tadi kita kita simpen atau kita buat grup tuh pelanggan-pelanggan kita. Mungkin secara berkala kita jualan ada gift-nya. Nah seperti itulah, walaupun mungkin murah kecil tapi berkesan buat mereka.
7: Dan boleh juga kita nanya gimana rasanya, enak gak?
8: Boleh juga ya Mbak gitu. Iya gak apa-apa, kita harus aktif. Riset namanya, riset ke konsumen.
7: Baik, Mbak Eka ini ilmunya udah ada, praktiknya udah oke. Terima kasih ya Mbak Eka ya.
8: Iya, sama-sama Bang Medi.
7: Mudah-mudahan usaha dari Mom Eka ini lancar.
8: Amin.
7: Pelanggannya makin banyak gitu.
8: Amin.
7: Ya. Dan mudah-mudahan semakin dikenal oleh banyak orang di Provinsi Lampung
8: khususnya. Iya, baik. Terima kasih.
7: Baik, Mina Muwaki juga terima kasih yang sudah ikut mendengarkan kami di pagi hari ini. Dan tetap bersama Prompat FM. Bang Medi hadir sampai di pukul 10 di acara Nemuin Nyimah dengan lagu-lagu Lampung. Tetap bersama Prompat RR Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Pasca Jam Siwa.
1: Minamuaki Pendidikan Vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang mampu bersaing di era digital. Selain membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis, pendidikan vokasi juga dituntut menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga kebutuhan industri. Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung, Melina Asriantika, mengatakan transformasi digital telah mengubah cara industri pariwisata beroperasi. Karena itu kompetensi lulusan tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan wisata, tetapi juga pada penguasaan teknologi digital, kemampuan komunikasi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi. Informasi yang terakhir, Minamuaki Perum Bulog terus memperluas distribusi beras premium produksi ke berbagai jaringan retail modern di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan termasuk di Provinsi Lampung. Sebagai bentuk komitmen memastikan distribusi berjalan optimal, pemimpin wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Saputra didampingi wakil pimpinan wilayah Lampung Arif Karisvan melakukan inspeksi mendadak ke salah satu retail modern di Bandar Lampung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium produksi Bulog yakni merek Puno Kawan dan Bifood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan dan dapat diakses oleh masyarakat. Anda capai wakca pukul siwa togo petunga molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Perempat FM suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minat muakhir pika bah Bang Medi Irawan Ganta Tungga dan Macah Nemu Nyimah. Silakan saya gabung. Nomornya 0721255112. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun topan. Apa kabar niku?
1: Alhamdulillah kabarne wawai seunyine. Apa kabarne Bang Medi Rawan?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 6. Tanggal 6 dong. Oh, 6. Tapi udah berasa tanggal 25.
1: Itu kemarin tanggal 5 udah berangsuran udah belah kayak gini.
0: Apa? Siapa?
1: Edo tanggal 5 angsuran jadi belah.
0: Edo, emang kamu angsurannya ini Do?
1: Iya Edo kan kalau ada angsuran kan laporan lah.
0: Tanya dulu Edo, di Pak Edo nanti kita tanya langsung Edo ya. Do?
1: Karena dia tuh Do.
0: Do?
2: Ya.
0: Emang ikut tanggal sekerja kan belah Do?
1: Kemarin bilang sama Bang Ferry.
2: Buat sisa lah cuti-cuti.
0: Ada sisa oh, katanya dikit. Sisa.
1: Ngomong sama Bang Ferry kemarin tanggal 5 baru angsuran terus belah.
2: Nah kalau angsuran emang tanggal 5 terakhir, tapi masih ada lah sisa-sisa juga loh. Kalau
0: ngomongin angsuran, Edo kamu standby jangan ditutup ya Do ya, kita layanin topan dulu, oke?
1: Okay?
0: Kita layanin topan. Kita
1: layanin Do, ngeri Do.
0: Lanjut.
1: Api lagu nih Bang Medi.
0: Layanin topan. Oke lagunya Kilu Babang Khairunisa, Saran Hati Lisma Afrida, Tinggal Janji Wahyudin.
1: Babang biar nanti Edo ngomong anak lagi dok.
0: Iya, amin.
1: Salamnya jama Edo bersama nenek nih ya, nenek Serati di Sukarami 2 sehat selalu. Maka tinggalan jama Waputri bersama Udo nih di Wehalim, jama Bang Irin, jama Mbak Eni di Kemiling. Pokoknya seunyin-unyin nih lah dok. Jangan lupa dok, kalau masih ada sisa dok transfer 100 dok itu jangan banyak-banyak 100 biar silaturahmi kita nggak putus dok.
0: Jangan mau dok. Mending buat saya Jumat berkah dok.
1: Berkahnya sama Bang Medi dok. Layanin Bang Medi dok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih topan. Luangan yo doyan ya doi. Halo dong.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Allah, emang Babang tampan, stres emang. Mendingan api silaturahmiku putus mong daripada duit kelebon 100.
0: Oh lah, iya saya duit kena 100 lebon.
2: Lah asli lupa ya.
0: Temen saya kali ah. Aduh ya Allah.
2: Mong niku hebat tau mong.
0: Api dong.
2: Siaran pulang jam 12 malam, subuh jam 5 ngadu di Kak Studio 2 tuh hebat banget pokoknya penyiar-penyiar ini.
0: Bener ku telpon kam cerita, nyin sambil miwang yodo.
2: Kau di depan, topan lo pandai ga lu mau kinya dikit tanggal 5 bayar-bayaran mong.
0: Iya berarti iya nak kadu mengintai anda, kadu digambar nih ku anggi iya.
2: Asli. Makanya ki kadu liwat tanggal 5 aja. Lagi wat mang sisane tapi mawat mak sepenuh
0: kenapa
2: tapi wat jauh lah dimakai beli api deh
0: sebelah
2: sambal dilan
0: sebelah
2: beli dilan
0: oke deh
2: lagunya nutupan gak ya mau
0: siap kirim salam gue siapa
2: salam ini pakai Babang tampan yang selalu tampan di udara selalu sehat buat Muni Bunda Nay, Wah Putri yo sama Udo, semoga selalu sehat. Buat Muni, makai suunyi nego lah mong.
0: Siap.
2: Oh Kameli yo, Kameli, kuhuan kak, semoga selalu sehat sama nenek yo. Makai niku nemong, semoga selalu sehat keluarga, selalu lancar rezeki ne. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga guai. Edo, saya kado untukkan gabung. Wow, Wah Putri kado miskol. Monitor di mobil mong, senggol-senggol pesikam jiwi. Anja, Wah Putri jama Udo, saya apa ijak jogging di Kalpataru. Wow sa. Jogging kuah-kuahan di Kalpataru wausa. Selamat dawuh, selamat pagi menjelang dawah ya Putri Jema Udo. Nambah sehat gaulutian kuanji luar biasa do. Masuk kok kecil lo, saya si Pagun engkung tuhaga kena. Olahraga itu memang harus prioritas kan Wah Putri. Dan sampai kita kerja terus tapi badan kita enggak dijaga. Ibarat mobil, ibarat motor badan kita ini kan ada underdealnya juga nggak sih? Harus ganti ganti oli. maksudnya ganti olinya ini loh ya, maksudnya harus makan yang sehat, harus olahraga gitu. Ketawa sih Topan itu ngomong ganti oli. Luar biasa memang Topan ini. Pikirannya kalau hari Jumat kayak mana gitu ya. Wah Putri, selamat pagi menjelang dawah ya. Wah Jema Udo, saya lagi di mobil. Dan ngakak-ngakak Udo. Dan lalang-lalang kok ngedengis komedinya luangan kisiaran. Dan ya, ya Udo, bener kabel luangan doan. Zaman gantel loh. Terima kasih ya Udo Jema Wah Putri. Saya lagi ngedengis Koprom 4 FM di kendaraan ya. Pak Udo, saya kegabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hei, dang lalang-lalang oleh api dalu. Bang. Hah? Sugeng dalu, sugeng midang ngetakkan prosekawan. Nyong api-api nyong. Niko apa bang, kabar mau bang sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Api lagu ini.
0: Lagu ne uat kilu babang Karenisa. Saran hati Lisma Aprida jemaat tinggal janji Wahyudin.
3: Wahyudin
0: ya, okay.
3: Bunda Ros, kata saya, semoga sehat. Mama, dia lah jalan kembar. Minan Wati di Sonsem, Ming di Sandir, Buda Sambala Pung Timur, Lydia Pasuaran, Erin Pasuaran, Effendi di Kusatan, Nurdin di Palau Sebesi, Daskan Raja Basa, Basir Pasatani, Mama Kungke Datuk Atin Tunggu Durel Rado.
0: Ya.
3: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama.
3: Kalau Niko sama-sama sehat ya.
0: Amin Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Pak Nastar kok jeno. Unji. Kan saya dikenin Nastar jenangin narasumber kok. Kepak Mbak Balak tapi bangi. Nyak apa ide aku anggini Leon. Apa jadi aku Leon belah benar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Wah, sehat. Mama Irina pi kabah ne.
4: Alhamdulillah sehat. Sampai munggah nembi.
0: Oh, tetangga ninggal yo. Mama lamudin yo.
4: Oh. Iyo.
0: Ayo kado waktu ne sih ya.
4: Iya, waktu
0: ne. Makeng benih kan ya kan? Makeng. Benih yo.
4: Hah?
0: Makeng ne benih.
4: 10 tahunan lah hukumannya.
0: No, aduh.
4: Iya kan si telepuk kan 3 tahunan ya.
0: Si mak minjak sama sekali yo.
4: Iyo.
0: Mama Irin ya juga makin tahu.
4: Makin api hati.
0: Kantung. Cok
4: kantung gegoh-gegoh.
0: Coklat nih mak buah peceklik be api gelarnya cuma berhasil ini coklat.
4: Gagal aja kemarau.
0: Oh, trek.
4: Hidang duren ngumbang unyin di Medi.
0: Di IPA.
4: Dia kan bijak.
0: Akan puahi Mama Irin kim buah
4: deg ganja. Iya,
0: insya Allah.
4: Aku kalau jadian.
0: Wah Putri, ayo nganggap Mama Irin puahi. Mama Irin nyak kayak Wah Putri puahi sama Mama Irin.
4: Iya, insya Allah mudah-mudah aku doa aku gak. Kalau mak gagal.
0: Amin ya Allah, amin. Kalau
4: digalau udah panas yang kuat nanan yo.
0: Lah kadu api lagi ngumbang api kadu jadi buntil.
4: Lagi ngumbang, nanti Mekah kan
0: namanya. Bangi denya Wak Puahki Mama Irin je, Puahki kamu se.
4: Ya kakak alam lah.
0: Iya. Ayo kita.
4: Api lagunya.
0: Lagunya Wakilu Babang, Saran Hati Jemaat Tinggal Janji.
4: Wah, wow, sekilu babang kula ya. Kilu babang jemaah siapa nya yo?
0: Nah, jemaah siapa kita? Uhek, kode kain munggak nyi sanyo ne.
4: Emang kung lah.
0: Benar yo. Siap.
4: Ya salam-salam pa ya. Heeh. Ya wes Senin, terima kasih senggolan ya. Wet Edo jeno. Jemaah Wa Putri mana yo? Kalau ya hati-hati di kelaya yo. Jemaah Datu Atin, mak lupa yo tunggu duren yo. Amadila, Hamham, Jomlo, mana yo, Darson yo, Zaini, mana yo, Kemilingga, Topan, mana yo, Malupa aja Mambah Jarwo yo, Bunda Samba, Amir Lampung Timur, Bahrin yo, ya Marara di Gunung Air, Nabila yo, Cibi yo, Minanwati, mana Seren Sem yo, Malupa mana, Kone Jaya Mas Tan Sebuai, Jaya Mabang Suksua, Malupa mana yo, Kone Jaya Makang Maman, Pak Besi yo, Makanya mana yo, kalau saya selalu unyin-unyin ya kami yo.
0: Siap.
4: Anda Gomedio, terima kasih. Simak kena senggol seunyin nego lewe kanan, kiamunyo seunyin lewe kanan yo.
0: Sekarang
4: sekuan. Terima kasih Medi, sehat juga kesehatan deh.
0: Yo,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Irin kado untuk kan gabung di kesempatan Kadi Sinji dalam acara Nemu Nyimah. Siapa sih lagi Kilu Babang? Saya lagi Makto di Babang. Siapa sih kado di Babang? Kamu lagi sekolah lagu Kilu Babang.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Harus sekolah dulu ya.
3: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak.
2: Mama salim.
3: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
4: Hai Kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
5: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
6: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adek, bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

0: Nari manihan minamuari tetap setia di Propat FM Suara Budaya Lampung. Kamu agak terima luat silahkan minamuari di sesi terakhir jam abang Medi dalam acak nemu nyima. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jasa apa?
1: Tadikun.
0: Ya pun. Apa kabar Pak Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang tak sehat.
0: Kantong pasti. Oke. Okay. Di sana ininya apa sih, nanam apa gitu maksudnya?
1: Apanya?
0: Ekonominya apa, misalkan nanam apa di sana, sawit atau apa?
1: Kalau di daerah Bandung ini sawit, karet.
0: Karet.

0: kita ada 3 lagu. Lagunya apa ya? Oh ya, ada Dang Miwang Ziapaku, Wai Belu Mawan Salba, Sekah Lunggu Nuri Dosia.
1: Yang pertama tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama lagunya apa tuh judulnya tadi?
0: Dang Miwang ya?
1: Iya. Mm-hmm. Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Medi ya, selamat pagi menjelang siang. Mm-hmm. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Cimbulu Belu, ada Bang Kemin, ada Abdo Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Tindi, ada Bang Nasrun, ada Arman Shah, ada Abdullah, ada juga Bunda Samba. Untuk semua latar belakang spesiali dari Al-Fatihah.
0: Siap.
1: Selamat pagi menjelang siang untuknya Bang Medi Rawan. Selamat pagi, menjelang siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamjo Yusuf di Jambi. Ada untuk kan gabung di kesempatan Hani Sinji. Silakan minamuaki Pak Gunwat siaga gabung sikam tunggu. Putar lagu Sake Pai Kidah Hade sapa jipuari. Saya ngirim WhatsApp tapi Bang Edo gelak nih. Kam lihat Pai Uat kan tu ya wa gelak nih. Oh Bang Akhyar, tapi kabar Bang Akhyar sehat kodoniku Bang. Kalau sehat ya. Silakan siaga gabung. Minamuaki Pak Gun sikam tunggu di 0721255112.

Minamuaki makasa tuntas sampai di rawan ngecemi namuaki delom launi pagi kani ja pukul 5 atau go menjelang pukul 10 tetap di perempat FM janji wabang Leonardo Hendarmin pasang ngecemi namuaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya mediran ngecap kot selamat pagi menjelang dawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: 4 FM Suara Budaya Lampung.
6: Warga jam 10.
7: Minamuaki perubahan musim membuat peternak kambing gembel di Mulyojati 16B Kota Metro harus menyesuaikan pola pemeliharaan sepanjang tahun. Saat kemarau tiba, usai panen padi, mereka memanfaatkan hamparan sawah sebagai lokasi pengembangan bebas. Dan sebaliknya, ketika musim hujan datang, peternak mengubah strategi dengan lebih banyak menyediakan pakan di kandang karena kambing enggan memakan rumput yang basah. Bagi petani, penyesuaian pola pemeliharaan sudah menjadi bagian dari rutinitas beternak. Ketersediaan hijauan tidak hanya dipengaruhi cuaca tetapi juga mengikuti siklus tanam padi di kawasan persawahan sekitar. Informasi yang terakhir, Minamuaki, pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat dan terukur untuk membentengi iklim investasi serta ketahanan ekonomi daerah dari ancaman gelombang fenomena El Nino. Melalui rapat koordinasi strategi yang melibatkan lintas pelaku usaha swasta di Gedung Balai Keratun, Pemprov Lampung memulai pemetaan menyeluruh terhadap penggunaan air permukaan oleh dunia industri. Pemetaan komprehensif difokuskan untuk mengidentifikasi potensi wilayah dan sektor usaha yang berisiko mengalami krisis atau defisit pasokan air di tengah proyeksi musim kemarau panjang. Antisipasi wakca pukul 10, tanggap tengah malah di wakca selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan.

0: Ya, minum lagi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Saat ini Bang Lem buka dalam program acara Nemu Nyimah ya, yang kedua ya. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Iya pun. Selamat dawa Bang Topan ya.
1: Selamat dawa.
0: Iya Bang Topan, Bang Leon buat lagu-lagu saya gaduh siapkan ya. Bu Janji, Hengki Sanjaya, Yatim Piatu, Rosmala Dewi, Watmuni, Tigamku Batuk Lagu, Alfarid.
1: Tigamku Alfarid.
0: Alfarid ya. Lanjut, salam-salam nih.
1: Salam nih Jamaida Saputra bersama nenek nih, Nenek Serati di Sukorami 2, Mak ketinggalan Jamawa Putri bersama Udone di Wehalim.
0: Yo.
1: Muni Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Bang Yus Punduk Vidada, Bang Pendi Doku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Terus muni Jama Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Jama Mbak Eni di Kemiling, terus muni jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Abasir di Pasar Tani Kemiling, terus muni jama Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Darmisa Kuramuni di Pringsewu, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Selfie di Pulau Bacan, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Kang Asep di Lempasing, jama Minanwati di Serengsem, terus muni jama Bang Abdullah di Waikanan, spesial nih jama Bang Leon sekeluarga, sehat selalu Bang Leon.
0: Ya, terima kasih.
1: Nah, lagu ini ditunggu Bang Leon ya.
0: Ya, nanti ditunggu ya.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, lanjut ya. Bang terima dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Tapi pun. Waalaikumsalam.
0: Iya. Edo.
2: Api kabar Bang Leon?
0: Sehat kabar nih Bang Leon? Kegiatannya api, Bang Edo.
2: Lagi nguli Bang.
0: Nguli bangi, meh nguli.
2: Lagi nyangkol-nyangkol Bang J.
0: Nah iya, aduh itu ya.
2: Amin ya Allah.
0: Iya deh.
2: Yang penting cukup Pak Bang.
0: Cukup kawin lagi ya.
2: Aduh ketularan sama Bang Perry nih sama Bang Leon.
0: Ya lagu ini saya akan disiapkan ya. Bu Janji, Hengki Sanjaya, Yatim Piatu, Rosmala Dewi, Cacu Lena Binabu, Yusuf.
2: Ya Yusuf.
0: Yusuf.
2: Alamnya jendangan utukan babang tampan gawah ya. Semoga selalu sehat seunine. Buat wa putri jema Udo, buat ni kakak Meli, jema nenek gawah ya. Nenek di Sukarame 2.
0: Iya.
2: Buat Bang Leone, terima kasih waktunya. Semoga Bang Leon sekeluarga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Selalu dilancarkan rezekine, niat ketine sekeluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Leon. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Ya terima kasih Edo ya. Di teluk ya. Lanjut Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kabe pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Iya.
3: Bang Lia.
0: Bang Senen ya.
3: Ya sehat Bang Lia.
0: Sehat. Bang Lian buat lagu nih. Pesta Perkawinan Tam Sanjaya, Tukang Sinso, Edi Pelampas, Labuan Cinta, Jeldovi.
3: Edi Pelampas Pak.
0: Edi Pelampas. Iya. Silakan.
3: Bunda Rosia Gabaya, semoga sehat.
0: Iya.
3: Iya, jalan kembali. Minan Wati di Sengsem, Ming di Sandit, Bunda Sambal Lampung Timur, Irin Kesewaran, Pendu Dendi di Ukur Selatan, Nurdin Pulau Sebesi, Rasul Pulau Rasul Raja Basa, Basir Kota Tani, Mama Kuki, Datuk Asin, Tugu Duren. Aduh.
0: Terima kasih, Bang. Ya, jama-jama Pak Senen. Terima kasih Muni.
3: Assalamualaikum Pak ya.
0: Amin, jama-jama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tentunya. Gue Mina Mogi, saya ikut bergabung ya. Ini hotspot promo RRI Fest ya. Di Patulisan ya. Iya deh nanti ya, Bang Den foto dulu ini. Ya, tentunya Minamo Gie masih jamaah propera di Bandar Lampung ya. Kesempatan Dawa Gani Sinji bersama si Kambang Leon ya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah. Kabar nih Bang Nurdin?
4: Keluarga sehat unyin ya?
0: Sehat unyin kabar.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
4: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya Yatim Piatu Rosmala Dewi Besesah Sanjabung Watmune Bujanji Heki Sanjaya.
4: Oh, buka sunyi ini kan lagunya
0: iyalah.
4: Salamnya pakai ini kakak ini ya di Pulau Panggung ya, tapi kamu ya keluarga besar. Ini Merlina mune ya, mudah-mudahan terus sehat mune. Terus mune bu putri ne, mama pungsi ne, kakak Dina ada Raja Basa. Dan ini sekurang mune jama kakak Minah ya di Peningahan. Terus mune jama Nabila ne, mama pungsi ne. Binan Wati ne, yo jema Edgar Celuk yo, jema Abang dan Tuhan ne. Pukul tu jinu jinu kau lah bang ya.
0: Ayo siap. Oh,
4: mana kita pilih lah ya, waktu ne ada gemepet ya. Oh, kita ni Jumat mo ne. Buat abang ne, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih
4: banyak. Berkah besar. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue yang menemui kisah ini. Saya Gaduh Bekabung dan Monitor ya. Jamaah Propera di Banapung. Di sempatan Dawa Giri Cinci. Ya, bersama Bang Lian tentu nih ya. Ya, baiklah. Gamis Konfai lagu. Saya judul nih. Tigam. Kubatul lagu.

0: Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Lo, kenapa pakai begituan?
2: Walah, nangkap ikan kopi.

0: biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu, di lokasi ini Anda juga dapat menikmati wisata panjat tebing, berkemah dan trekking.
1: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Ya, Mila, mungkin sampai di sini sih Gambang Lio dengan Cani dalam program acara nomor 5. Nanti setelah waktu jam, Gam akan melangkah dalam program acara selanjutnya ya. Ngobrolan Dewaga ini, jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Perwakilan Bank Indonesia Lampung menyatakan bahwa ekonomi Lampung di 2026 diperkirakan tumbuh 5,0 hingga 5,6% yang ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik serta terjaganya permintaan eksternal. Bank Indonesia memandang kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada 2026 akan tetap solid meski ada sejumlah risiko yang harus terus dicermati, ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Apianto di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama memprioritaskan penguatan sektor pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah itu. Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting. Lampung Timur juga masuk daerah yang didorong untuk mendukung swasembada pangan. Karena itu ia mengatakan hampir setiap hari turun ke lapangan, kata Ella di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian Sikam Leonardo dan Pasya Malu Putungga di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Minamogia. Saat ini si Gambang Liang acara Minamogi dalam program acara obrolan dabaga nih ya, yang pada kesempatan siang hari ini mengangkat topik pilar-pilar pengentasan kemiskinan bersama narasumber kami Heriana Ramdhani, sarjana sosial MA, pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Namun sebelumnya kami mengisikan Pak, lagu dinyanyikan oleh grup Iris Voice, Tugu Sigar.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, baiklah Minam Wogi, saat ini kami menemani Anda dalam program acara obrolan Dawagani ya, mengangkat tema atau topik pilar-pilar pengentasan kemiskinan bersama narasumber kami Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial MA, pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kabarnya bagaimana ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kabarnya baik selalu ya. Ya, di sini tema kita mengangkat tentang pilar-pilar pengentasan kemiskinan. Jadi tentang pilar-pilar pengentasan kemiskinan ini ada banyak sekali pertanyaan tentunya, Pak ya. Nah, yang ingin Bang Dem tanyakan pertama kali itu, sebenarnya yang dimaksud dengan pilar-pilar pengentasan kemiskinan ini tentunya dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama khususnya di Lampung ini bagaimana, Pak?
2: Ya, baik, Pak. Ini kan ada Inpres ya, instruksi Presiden tahun lalu, nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Iya.
2: Nah ini saya kira ini berjalan cukup baik lah. Buktinya kita lihat secara statistik kemiskinan terus
1: berkurang ya.
2: Berkurang. Dan saat ini 8.5%.
1: Iya.
2: Nah, penurunan ini di samping sebagai bukti bahwa kemiskinan ini menurun, juga harus kita lihat gitu peningkatannya di mana gitu kan?
1: Iya, iya.
2: Ada yang kemiskinan menurun karena ada peningkatan di pilar-pilar yang kita sebut sebagai pilar-pilar pengentasan kemiskinan.
1: Iya.
2: Tentu banyak lah pilarnya, tapi diantaranya yang pasti yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan ya.
1: Pekerjaan ya.
2: Nah, karena kalau sehat, sekolah, tapi nggak ada kerjaan dan tidak ada pendapatan, nah, ujung-ujungnya miskin lagi,
1: miskin
2: begitu
1: lagi,
2: kan?
1: Lagi benar. Tidak ada penghasilan.
2: Iya.
1: Jadi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, Pak ya?
2: Iya, itulah barangkali yang pokoknya ya.
1: Bang Leon baca ya di berbagai media berita nasional ya, termasuk di RRI Digital ya. Pada bulan Agustus ini ada 6 ini Pak. 6 program dari Dinas Sosial ya, atau Kementerian Sosial atau Bansos yang diturunkan kepada masyarakat. Nah ini bisa dijelaskan itu Pak, 6 bantuan itu Pak.
2: Bansos ini kan banyak ya.
1: Iya.
2: Bisa termasuk subsidi kan.
1: Iya.
2: Nah, yang pertama BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Dari Kemensos, kemudian program PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian ada lagi kalau di bidang pendidikan itu PIP ya, Program Indonesia Pintar. Kemudian juga di bidang pangan ada bantuan beras ya, bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Kemudian subsidinya banyak lah, listrik, LPG, ya, BBM. Itu kan semuanya merupakan bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Nah, yang pokoknya tentu untuk pengentasan kemiskinan tujuannya.
1: Nah, ini Bang Lian juga ada pertanyaan ya di media sosial ya, di mana ada pertanyaan ini, bagaimana sih caranya supaya warga ini atau masyarakat ini bisa mendapatkan PKH, bagaimana prosesnya, cara-caranya ya. Begitu Pak?
2: Ya. Nah ini untuk 2 tahun terakhir ini, data yang dulu dikenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial, ini sudah bertransformasi menjadi DTSN. Ya.
1: DTSN itu apa, Pak?
2: Data Sosial Ekonomi Nasional. Nah ini ininya BPS ya, pengampunya. Kemudian dari sana di masyarakat itu dari desil 1 sampai 10. Nah, desil 1, 2, 3, 4 itu masih dapat bantuan sosial. Desil 1 semua bantuan sosial karena 10% masyarakat dengan penghasilan terendah ya. Nah, itu dapat semua bantuan itu, Bang. Nah, desil 2 ini mulai berhutang gitu. Nah, desil 2 ini hanya sampai PKH ya, dan sekolah rakyat sampai desil 2. Kemudian desil 3, desil 4 itu hanya BPJS PBI, Bang. Penerima iuran. Jadi 1 sampai 4 gitu. Nah, ini kan menyesuaikan anggaran tentunya ya. Bisa naik, bisa turun gitu.
1: Jadi benar, Pak ya, bulan Agustus ini 6 program itu, Pak ya. Benar-benar diturunkan ya. Yang ada di media-media berita pemberitaan nasional ya.
2: Itu dari berbagai kementerian, Pak, yang memberikan bantuan sosial, tidak hanya dari Kementerian Sosial ya.
1: Iya, jadi bergabung ya. Bergabung itu ada 6 bantuan itu ya.
2: Ya, dari Badan Pangan Nasional, terus dari SDM, dari kelautan mungkin.
1: Ya, ini kan judulnya 6 Bansos Masih Cair ya, Agustus 2026 ya. Kemudian tadi Bapak juga sempat menyinggol-nyinggol sekolah rakyat ini. Ini masih ada hubungan juga sebenarnya dengan pilar-pilar pengentasan kemiskinan. Tadi Bapak kan menyebut ada pilar-pilar kemiskinan itu diantaranya pendidikan juga ya tadi ya. Nah, masalah pendidikan ini kita tahu beberapa hari ini kan sudah dicanangkan ya, atau sudah dibuka itu sekolah rakyat yang ada di Kota Baru itu, Pak. Nah, kalau tidak salah, Bang Lim memperoleh informasinya itu sekitar ada ratusan siswa yang saat ini sekolah di sana. Mungkin bisa dijelaskan, Pak?
2: Ya, sekolah rakyat permanen memang di Kota Baru ya. Sebelumnya kan masih di yang untuk tingkat SMA. Itu di BPSDM di Haji Mena. Nah, sekarang yang di Haji Mena sudah bermigrasi ke ini Kota Baru. Dengan gedung-gedung baru.
1: Gedungnya itu
2: meskipun belum 100% selesai ya.
1: Itu Bang Leon lihat dari udara itu bagus itu gedungnya. Jadi
2: ya istimewa 10 hektar.
1: 10 hektar ya. Jadi
2: tidak kalah dengan lapangan sepak bolanya aja standar FIFA itu.
1: Jadi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, Pak ya. Itu yang Bang Leon lihat di media beberapa hari ini ya, termasuk
2: yang SD SMP, Bang, itu di kabupaten kota sudah ada juga. Kota Baran Lampung yang di ini PU ya.
1: Di mana?
2: Di Gang PU.
1: Oh, Gang PU ya. Iya.
2: Ya, di BLK ya.
1: Di BLK ya.
2: Untuk SD, SMP, kemudian di Kabupaten Lampung Timur. Dan mungkin di kalau yang rintisannya baru itu barangkali yang Lampung Timur sama Kota Baru Lampung. Untuk SD SMP.
1: Yang masih merintis dua itu dulu, Pak ya. Kemudian ini kita pendalaman ya ke materi kita, Pak ya. Mengapa, Pak, pengentasan kemiskinan ini memerlukan pendekatan ya yang melibatkan berbagai pilar ya secara terpadu. Tadi Bapak kan menjelaskan di sana tadi ada dari pendidikannya, ada dari pekerjaannya, kemudian ada dari sisi-sisi lainnya termasuk tadi bantuan tadi kan terpadu itu. yang 6 itu ya, kan? Nah,
2: betul.
1: Nah itu mengapa harus pengentasan kemiskinan ini memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pilihan cara terpadu?
2: Iya, iya. Ya, yang pertama mereka yang miskin ini kan rentan ya.
1: Iya.
2: Nah, rentan, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi kan, secara memadai gitu. Nah, itu program-program bansos gitu, yang sifatnya tidak suatu saat harus digraduasi gitu.
1: Iya, iya.
2: Dan membuat target ya maksimal 500.
1: Iya, iya.
2: Nah, tetapi tidak hanya 5 tahun langsung diputus tanpa ada program lanjutannya tentunya.
1: Iya, iya.
2: Nah, karena kalau belum mandiri sulit kan Bang, akan kembali lagi jatuh miskin.
1: Jatuh miskin lagi.
2: Nah, setiap program, misalnya program Keluarga Harapan ya.
1: Iya.
2: Nah, di samping membackup pendidikan melalui sekolah rakyat, nah juga orang tua siswa anak sekolah rakyat ini diberikan ini usaha sesuai dengan potensinya.
1: Iya, iya.
2: Usaha dan apa namanya ya, tentunya modal ya.
1: Iya, iya.
2: Modal dan keterampilan, latihan keterampilan. Nah, sehingga nanti keluarganya juga tenang, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
1: Yeah.
2: Anaknya juga nanti berhasil kalau lulus SMA misalnya, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dia bisa masuk ke lapangan pekerjaan dan mempunyai penghasilan.
1: Yeah, yeah.
2: Dan keluarga itu sudah lulus gitu kemiskinannya.
1: Iya, berarti kan ada hubungan Pak ya, antara program bantuan sosial ini yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana Pak kalau misalnya akhirnya masyarakat ini ketergantungan begitu Pak? Nah, bagaimana caranya supaya program bantuan sosial ini selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tapi juga tidak menimbulkan ketergantungan?
2: Ya.
1: Tadi kan
2: nah, memang tadi di masyarakat itu di samping apa namanya program itu ada pendamping.
1: Yeah.
2: Pendamping program, misalnya pendamping program Keluarga Harapan. Salah satu tugasnya membimbing masyarakat supaya tidak ketergantungan gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kemudian juga namanya kan akses gitu.
1: Yeah.
2: Akses ke pendidikan, ke lapangan pekerjaan, ke pelatihan-pelatihan keterampilan supaya dia berwirausaha.
1: Ya, berarti kan dilatih supaya bisa berwirausaha, bisa mandiri ya. Nah, kemudian ini kan ketika kita bicara mandiri, dilatih, itu kan perlu modal, Pak, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, pembedahan usaha mikro dan kecil, Pak. Apakah dapat menjadi strategi yang efektif ini dalam mengurangi kemiskinan setelah supaya masyarakat ini tidak ketergantungan tadi?
2: Ya. Yeah. Nah, skema selanjutnya setelah berjalan dan apa namanya keluarga-keluarga masyarakat yang relatif miskin ini mendapatkan program.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, apa namanya? Nah, mereka diarahkan untuk graduasi, Bang. Keluar dari program dan mendapatkan akses. Nah, untuk saat ini kan ada Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oh
2: ya?
1: Iya, Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ya. Nah, setiap penerima manfaat atau penerima bansos itu diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, sehingga mereka ini usaha yang sudah dirintisnya bisa tergabung dengan koperasi Desa Merah Putih, bisa produksi, bisa menjual gitu di koperasi Desa Merah Putih itu. Untuk pengembangan usahanya juga melalui desa, melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu, Bang.
1: Iya. Nah, tapi kan ada dilema juga, Pak, ketika kita ingin mengalihkannya ke koperasi Desa Merah Putih ya. Terutama untuk masyarakat ya yang mengalami ya, atau dia memiliki BI checking ini, yang mungkin dia pernah terjebak dalam pinjaman online yang bunganya besar ya, walaupun pinjamannya sedikit kecil itu kan, walaupun kecil dia berbunga-bunga-bunga kan, akhirnya besar nih, tidak mampu bayar hingga akhirnya selama bertahun-tahun itu BI checking. Nah, apakah di KDMP ini berpengaruh nggak, Pak, dengan anggota-anggota yang mengalami BI checking itu atau bagaimana?
2: Nah, kan kalau untuk usaha ya, untuk kredit usaha, Presiden yang sudah membebaskan ini, apa namanya, membebaskan pinjaman-pinjaman, tunggakan pinjaman yang apa namanya, yang tidak terbayar oleh UMKM ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Nah iya, nah. Nah, kemudian, nah ini yang ada juga yang menjadi permasalahan, apa namanya, keluarga penerima manfaat ini terjebak di pinjaman online.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu terdata kan?
1: Iya, benar, ada
2: itu. Perbankan terdata, gitu. Ya. Dan waktu awal-awal, itu langsung putus bantuan sosialnya itu.
1: Langsung putus?
2: Iya, dia langsung putus. Nah, namun sekarang Pak Mensos itu diperbarui, nah sehingga tidak langsung putus gitu, bisa diputar ulang, mungkin dengan catatan ya.
1: Iya.
2: Nah, catatan di situ lah barangkali ada para pendamping program. Pendamping program.
1: Iya, iya. Ya karena di lapangan ini kan ada keluhan, Pak ya. Kadang-kadang misalnya pinjaman online dia sebenarnya hanya Rp50.000 itu yang kekurangannya begitu kan. Tapi karena selama berbulan-bulan bertahun-tahun kan akhirnya itu banyak ya. Nah, karena dia ada berbunga-berbunga tadi. Nah, ini yang akhirnya menjadi dilema, sementara kan UMKM ini butuh modal masyarakat-masyarakat kecil nih dibandingkan dengan yang kalangan menengah ke atas yang mereka bisa meminjam uang dalam jumlah besar, misalnya miliaran ya, sampai ratusan miliar dan sebagainya kan, karena mereka kan menguasai perbankan tadi. Nah, ini jadi memang sudah ada solusinya, Pak ya?
2: Ya, dan kalau di koperasi kan manajemennya berbeda dengan perusahaan ini umum ya.
1: Iya.
2: Nah, koperasi itu kan milik anggota.
1: Milik anggota, ya benar.
2: Iya. Di pengurus koperasinya kan pasti ada gitu.
1: Iya, iya.
2: Dan mereka kan punya simpanan.
1: Simpanan pokok.
2: Dia ada jaminan. Wajib,
1: ya. Iya, iya.
2: Iya. Kan kalau pinjaman online itu tanpa jaminan ya.
1: Iya, ada Pak jaminannya.
2: Kalau di koperasi kan ada ini, ada jaminan.
1: Iya.
2: Paling tidak ada simpanan gitu.
1: Nah, sekarang hubungan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pak, ini kan berhubungan juga dengan sumber daya manusia ya. Apa hubungannya peningkatan SDM ini dengan keberhasilan pengentasan kemiskinan?
2: Ya, untuk SDM ini kan jalurnya pendidikan.
1: Iya, benar.
2: Pendidikan apa namanya, umum maupun vokasional gitu. Keterampilan ya. Nah, apa namanya, biasanya yang keterampilan atau vokasional ini jalurnya jalur SMK gitu.
1: Iya ya.
2: Jalur SMK atau SMA plus gitu. Seperti sekolah rakyat kan ada plusnya ya, plus keterampilan gitu. Nah, kemudian apa namanya, di lembaga atau di dinas ketenagakerjaan atau di Kementerian Ketenagakerjaan, nah mereka juga kan menyediakan pelatihan-pelatihan, Pak.
1: Iya ya.
2: Nah, baik yang daring maupun luring, ya.
1: Iya.
2: ada banyak solusinya.
1: Jadi banyak sekali solusinya.
2: Nah,
1: ya.
2: Barangkali ini sebelum waktunya ini mepet ya. Ada saya ada satu
1: iya.
2: Pilar pengentasan kemiskinan ya,
1: silakan,
2: ini
1: Pak. Ya. Silakan dijabarkan.
2: Barangkali jarang diduga ya atau luput gitu dari perhatian masyarakat. Itu Posyandu, Bang.
1: Oh, Posyandu ya. Iya, benar sekali.
2: Posyandu itu sudah bertransformasi. Beda seperti yang dulu ya, hanya pemeriksaan kesehatan nimbang bayi misalnya kan.
1: Iya.
2: Atau vaksinasi ya. Atau ibu hamil gitu. Nah, sekarang ini dengan Permendagri nomor 13 tahun 2004. Nah, itu tugasnya ada 6 bidang.
1: Iya.
2: Pendidikan, kesehatan, kerjaan umum, perumahan rakyat,
1: iya.
2: Kemudian keterlibatan masyarakat dan sosial.
1: Iya.
2: Nah, jadi Posyandu ini jadi pilar penting sebetulnya buat pengentasan kemiskinan.
1: Iya, iya.
2: Karena kelebihannya lagi Posyandu ini secara kelembagaan berbasis masyarakat, ya kan?
1: Benar sekali.
2: Nah, di desa, di kelurahan itu di bawahnya ada kader-kader ya, kader-kader Posyandu di RT, di RW gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini kan penting. Nah, dengan 6 bidang tadi, insya Allah gitu, kalau efektif berjalan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini bisa akan mudah
1: terentaskan. Berarti Posyandu ini merupakan salah satu program yang sebenarnya juga sangat penting, Pak ya. Tapi saat ini mungkin dilupakan ya. Mungkin seperti itu ya bahasanya, Pak ya. Mungkin terlupakan, terlupakan begitu. Karena sekarang kan mungkin masyarakat ini ya sudah mau ambil jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas seperti itu, Pak ya. Nah, tadi bagus tadi penjelasan Bapak tentang Posyandu ini. Nah, kemudian yang saya ingin saya tanyakan lagi untuk ketepatan sasaran, Pak, untuk menerima bantuan ini.
2: Ya.
1: Nah, ini kan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Nah, ini bagaimana cara dan strateginya?
2: Ya. Ya. Nah, setiap pendamping itu punya tugas untuk staging, Pak.
1: Staging ya namanya.
2: Ya, memetakan atau menggambarkan gitu si keluarga itu, mulai dari lingkungannya, rumahnya, kemudian sarana prasarananya lah ya, kamar mandi, dapur dan sebagainya. Nah, itu masuk ke DTSN kan, hasil ini, hasil Regsosek ya, Registrasi Sosial Ekonomi gitu, yang dilaksanakan oleh BPS.
1: Iya.
2: Nah, divalidasi oleh para petugas gitu. Dikaitkan dengan data yang calon penerima bantuan sosial ini.
1: Iya.
2: Nah, memang ya secara teoritis ya, secara skema sudah baik gitu. Namun di lapangan tetap aja ada human error gitu, sehingga error. Nah, yang harusnya masuk menerima bantuan, kemudian yang seharusnya tidak menerima bantuan malah menerima bantuan. Nah, ini masih masih terjadi. Nah, di desa itu kan ada operator ya, bisa kesalahan. Nah, bisa juga memang sumber data kurang akurat gitu.
1: Iya.
2: ya yang paling dekat dengan data warga itu kan RT ya.
1: RT benar sekali.
2: Nah, mohon maaf ini.
1: Iya itu memang ujung tombaknya sebenarnya memang, Pak ya.
2: Iya betul. Jadi RT ini paling hafal anggota atau warganya ya.
1: Iya. Nah,
2: jadi apakah dia punya pekerjaan atau di warganya itu ada disabilitas, ada lansia terlantar, anak terlantar. Nah, RT ini kan mestinya tahu dan punya data gitu.
1: Iya.
2: Nah, data itulah yang sesungguhnya gitu paling valid. Nah, itu nanti disinkronkan dengan data bansos yang berjalan. Nah, di secara online ya itu juga ada caranya gitu yang apa namanya usul sanggah ya.
1: Usul sanggah ya.
2: Nah, mengusulkan yang harusnya menerima ternyata tidak bisa diusulkan. Nah, kalau masyarakat ada yang tahu bahwa seseorang itu tidak berhak gitu, tidak layak mendapatkan, nah itu bisa disanggah. Itu di aplikasi cek bansos kemensos.go.id.
1: Ya tapi bisa, permasalahannya kan sedikit sekali Pak ya, warga yang mau gitu ya melaporkan atau menyanggah begitu kan.
2: Ya,
1: apalagi ini di digital kan. Digital ini artinya tidak semua warga itu mau begitu. Nah ini kadang-kadang memang menjadi dilema juga Pak ya. Ketika misalnya ada yang itu tuh rumahnya bagus, kok dapat? Nah begitu kan. Sementara yang itu rumahnya kurang bagus, susah begini, kok malah gak dapat? Nah kan seperti itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan di masyarakat itu. Berarti kuncinya ada di RT tadi Pak ya?
2: Iya. Dan kan perubahan data kependudukan mulainya dari RT kan Pak?
1: Iya ya.
2: Tanya gitu, warganya yang biasanya menerima tiba-tiba putus gitu. Nah ternyata di dalam anggota keluarganya tuh di kakak ya, ada berubah status pekerjaannya. Yang dulunya sekolah, sekarang sudah bekerja gitu kan. Otomatis PKH-nya putus kan. Karena misalnya seperti program PKH itu bantuan tunai bersyarat ya. Salah satu komponennya itu anak sekolah. Malah yang sudah tidak sekolah otomatis putus.
1: Otomatis putus bantuan itu ya.
2: Iya. Nah namun yang namanya sistem ya, kadang mesin gitu. Atau juga operatornya gitu.
1: Iya.
2: Nah suka juga terjadi misalnya anak selesai sekolah.
1: Iya ya.
2: Tapi belum bekerja kan?
1: Masih nganggur.
2: Nah, bantuannya sudah putus.
1: Sudah putus. Jadi masalah baru lagi ya?
2: Ya, kan status pekerjaannya berubah sebetulnya dari pelajar.
1: Menjadi
2: belum ada kan?
1: Iya, turut orang tua bahasanya.
2: Kuliah lagi atau Nah ini apa namanya? Kalau PKH-nya putus ya harus di registrasi ulang.
1: Registrasi ulang ya.
2: Divalidasi ulang ya.
1: Ya berarti setiap program itu termasuk pengentasan kemiskinan itu ada kendalanya Pak ya, ataupun tantangan ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk tantangan utamanya ini untuk di wilayah Lampung ini sendiri yang paling menonjol itu apa Pak? Tantangan utama.
2: Ini tantangan untuk pemerintah ya. Nah, pemerintah ini masih karena semuanya berbasis anggaran dan program.
1: Iya.
2: Programnya rata-rata belum fleksibel gitu.
1: Iya ya.
2: Misalnya karyawan gitu ya.
1: Iya.
2: Karena status kerjanya karyawan, dia tidak mendapatkan bansos.
1: Iya.
2: Tapi tiba-tiba PHK.
1: Nah, benar sekali.
2: Nah, itu sebenarnya sudah ada ya jaminan di Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas tenaga kerjaan.
1: Iya.
2: Nah, namun kan tidak semua masyarakat bisa akses gitu ya.
1: Iya, tidak semuanya mengerti dan tidak semuanya juga paham bagaimana caranya begitu.
2: Betul. Nah ini kan sebetulnya untuk akses-akses ini operatornya semua ada di desa, Bang. Di kelurahan. Dana desa, ya kan? Bansos.
1: Itu
2: operatornya ada di desa. Nah, masyarakat ya harus aktif karena pemerintah kan rata-rata pasif ya.
1: Pasif ya.
2: Programnya gitu. Iya. Masyarakat lah harus aktif. Mungkin nanti kalau sistem digitalisasinya sudah canggih ya. Masyarakat yang tiba-tiba kecelakaan misalnya atau PHK. Atau tiba-tiba tidak mendapatkan penghasilan, nah, kalau sistemnya sudah bagus kan udah terdeteksi tes bantuan. Nah, mudah-mudahan lah KTP digitalnya berfungsi ke arah sana gitu ke depan.
1: Iya, benar sekali. Nah, terakhir ini Pak, closing statement ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat pendengar Perempat RRI Bandar Lampung berkaitan hal-hal yang mungkin sangat penting ya tentang pilar-pilar pengentasan kemiskinan ini, silakan.
2: Tiga pilar kemiskinan itu diantaranya pendidikan, karena pemerintah sudah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan khususnya yang dibiayai oleh pemerintah, dan juga di samping itu ada peran serta masyarakat ya, lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, kemudian ada lagi bagi masyarakat itu ada sekolah rakyat gitu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengenyam pendidikan selama anak itu masih usia sekolah, dan itu merupakan hak anak. Tidak menyekolahkan anak atau tidak memberikan akses pendidikan kepada anak. Nah, kemudian yang selanjutnya kesehatan. Nah, kesehatan ini khususnya Lampung ini sudah UHC ya, Universal Health Care gitu. Jadi semua warga masyarakat Lampung sudah terdaftar dalam program jaminan kesehatan, baik itu yang dibayarkan oleh pemerintah maupun mandiri ataupun oleh perusahaan, jaminan kesehatan ketenagakerjaan misalnya. Nah, jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memeriksakan atau mengobati warganya atau anggota keluarganya, nah, sehingga produktivitas keluarga tidak terganggu oleh. Nah, kemudian bagi masyarakat yang rentan, ya, anak-anak, kemudian atau perempuan yang perempuan kepala keluarga tentunya ya, maaf ini janda lah biar gampang gitu ya. Nah, ini kan termasuk rentan, kemudian disabilitas dan lansia. Nah, ini bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan memang tidak mampu, nah itu ada program atensi namanya dari Kementerian Sosial, dan juga di provinsi atau kabupaten kota itu ada program bantuan-bantuan sosialnya. Nah, kemudian untuk pemerintah desa atau kelurahan, mari kita dorong untuk posyandu itu bisa menjalankan sesuai dengan Permendagri 14 ya, atau 13 tahun 2024 dengan pelayanan 6 bidang. Nah, jangan sampai karena masyarakat miskin ini kan terkesannya pasti tinggalnya di daerah kumuh ya.
1: Iya.
2: Kawasan kota kumuh misalnya. Nah, itu ada programnya juga dari Kementerian PUPR ya. Kementerian PUPR di rumah tidak layak huni. Nah, ini semua datanya, mohon Pak RT atau Kepala Desa atau Kepala Lurah lebih aktif gitu, supaya pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan lebih cepat. Karena target pemerintah pusat itu di bawah 5% 2029. Nah sekarang masih di 8% lebih. Nah, artinya masih agak jauh, sementara rata-rata penurunan kemiskinan ini hanya 1% ya. Tahun lalu masih di 10. 2 tahun lalu 10, kemudian 9, sekarang sudah 8 lebih. Begitu juga di Provinsi Lampung. Dari 14%, 13%, 12%, 11%, sekarang di 10% dan sudah mendekati ke 9% lebih.

Ya, Minamogi pendengar 24 RRI Bandar Lampung, demikianlah program acara obrolan Dawaganikam ya, yang membahas tentang pilar-pilar pengentasan kemiskinan yang tadi dijabarkan ya, dijelaskan oleh Bapak Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial MI. Dengan demikian sampai di sini Sikam Bang Lian ngacari Minamogi dalam program acara obrolan Dawaganikam, dan selanjutnya Gamling Skonpai lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan scola dalam bahasa Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan kali ini bertindak selaku imam dan khotib ada Ustadz Yamin Hasis LC dan juga Muazzin Nopriansyah. Sholat Jumat ini atas kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Provinsi Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala zalimin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihil qawim wa da'a ila shiratil mustaqim ila yamiddin A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah senantiasa kita menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalankan wasiat itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita waspadai dalam usaha maksimal kita jangan pernah kita merasa telah maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa aman dan bahkan mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari sejenak kita merenungi sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Daud bahwasanya pada waktu itu diceritakan bahwa ada dua orang bersahabat. Ada dua orang sahabat dari golongan ahlul kitab. Salah satu dari mereka adalah ahli ibadah dan satunya lagi merupakan seorang ahli maksiat. Setiap kali sang ahli ibadah ini menyaksikan saudaranya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ia menegurnya dengan mengatakan, berhentilah engkau untuk tidak melakukan maksiat. Tetapi ma'asyiral muslimin, sang ahli maksiat ini senantiasa menjalan atau melakukan kemaksiatan dan dosa sehingga pada suatu ketika sang ahli ibadah ini berkata kepadanya, sungguh Allah tidak akan mengampunimu. Atau dalam riwayat lain dikisahkan ia mengatakan, sungguh Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian dikisahkan keduanya meninggal dunia dan keduanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya. Kepada sang ahli ibadah Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau lebih mengetahui tentang aku? Ataukah engkau berkuasa terhadap apa yang ada di genggamanku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pelaku dosa dan mengatakan, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku, dan berkata kepada ahli ibadah, masuklah atau seratlah ia ke dalam neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah, kisah ini semakin dipertegas atau diperkuat dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulun wallahi la yaghfirullaha li fulanin, seorang laki-laki berkata, sesungguhnya Allah tidak mengampuni fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin, siapakah yang berani memastikan terhadapku atau atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sesungguhnya aku telah mengampuninya
dan aku hapuskan pahala-pahalamu. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengambil kisah dari pelajaran ini, tentu harus kita pertegas kembali bahwa hadis ini bukanlah pembenaran terhadap perilaku dosa dan maksiat. Karena dosa tetap merupakan dosa yang wajib kita tinggal dan kita bertaubat segera dan harus kita ingkari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya memerintahkan pada kita untuk amr al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati untuk menjauhi kemungkaran. Masyiral muslimin rahimakumullah, tetapi di sisi lain hadis ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak melampaui batas sehingga kita menentukan nasib atau posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita membenci dosanya, perilakunya, tetapi kita tidak membenci pelakunya. Boleh saja kita menyeru kepadanya untuk bertaubat, tetapi jangan kita menutup pintu taubat darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya begitu luas melebihi luasnya langit dan bumi. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa itu, sebanyak apapun kemaksiatan kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang hidupnya kita saksikan mungkin bergelimang dosa dan maksiat, tetapi di akhir hayatnya dengan ampunan dan rahmat Allah ia merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, adalah bahaya merasa paling suci atau merasa lebih baik dari orang lain. Kesalahan sang ahli ibadah di sini bukan karena ia telah menasihati saudaranya, tetapi kesalahan terbesarnya ia telah melampaui batas seolah-olah ia mengetahui nasib seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ialah pemegang kunci surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita dengan tegas di dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, janganlah kalian menganggap diri kalian paling suci karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain ini merupakan salah satu dari tiga hal yang dapat menghancurkan kita, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat, tiga hal yang dapat menghancurkan, syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang yang menganggap dirinya paling baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwa seorang mukmin atau kita harus menggabungkan ketegasan terhadap dosa, dan juga di sisi lain juga kita harus mampu mengungkapkan atau hadirnya kasih sayang di dalam diri kita kepada pelaku dosa, bukan perilakunya. Tetapi masyarul muslimin, kita memang disuruh atau diperintah untuk mengingkari dosa, tapi di sisi lain kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati. Kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita agar mendapat hidayah, tetapi kita juga tidak boleh menutup hidayah atau menutup jalan taubat darinya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, mengingatkan bukan merendahkan, memperbaiki dan bukan mencela, mengajak kepada taubat bukan menutup pintu taubat. Karena masyarul muslimin,
hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Boleh jadi pada saat ini ia terlihat sebagai pelaku dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dapat memberikan hidayah dan rahmat kepada siapa yang Ia kehendaki, karena hati manusia sesungguhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Rahman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah lah yang akan membolak-balikkan hati itu sebagai yang mana yang Ia kehendaki. Masyaral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita paling benar, paling baik, paling suci dari orang lain. Boleh jadi saat ini orang kita lihat sebagai orang ahli maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya ia husnul khotimah dalam keadaan baik, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: lurus dan rapatkan.
1: Allahu Akbar.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: naga api monne, api-api lasinya gamulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku, nya aga neben pejamaniku sing kami pasang sabo. Tolong yo.
0: Aga api lah niku pasang, inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi we tok nyendek-nyendek nasab. Yo beno kebayar utang maniku sela. Kan ana janji nak kan bulan hadap, nya kan makung kok lem bulan hadap lah met.
0: Yo kado dapok gaok, tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lan nya nane beng jamaniku, perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ngedok helmnya.
1: Ya Allah, hadut lagi met mak api api lekap pada helm lah. Kita kuat terapas terapas gawom api api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamat dikeni terapas terapas ah.
1: Halah siapa si mak ngeni ni? Kita kuat lagi teliuh layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Hadut lagi terapas hewan rumah pada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini di kang layan ah.
1: Hadut lagi masa kita kuat mak dacong akal ko polisi. Hadut lagi pokoknya nebek takkan cepak helm helm.

0: yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Jamil Mogi, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di gelombang 8.5 MHz RRI Bandar Lampung. Saat ini kami akan bacakan ya adlib promo RRI Fest. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Mari ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi yang pertama Novita dengan nomor WA 0882-7634-6047. Kami ulangi ya, dapat menghubungi Novita dengan nomor WA 0882-7634-6047 atau Medi Irawan dengan nomor WA 0813-6908-3001. Ya, minumlah gitulah ya informasi tentang spot promo RRI Fest. Tetap bersama kami, Gamlingskon lagi ya, lagu-lagu Lampung ke ruang dengar Anda.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana. Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

enggan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu
1: deh. Oh, udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi enggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet betul juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap. Oh, dikenalin sih aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Ini adalah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo, Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Gak nyambung ya.
2: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat
2: ya?
1: Sehat ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh disapa dulu
1: Bang Eri. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-86-60.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet, pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya, kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti banyak. Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau Rangka berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Coba mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Okay.
3: Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita itu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama ya sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan, kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya, nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bisa dengan Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah. Jadi dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya? Oh,
3: pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Oke.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu. Oh, ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Itunya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
2: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh gak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya gak apa-apa.
2: Itu gak apa-apa.
3: Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Terus nih Bang, apa terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga ya, kalau anak sekolah kan di sekolah kan gurunya nih ya yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah, kalau dalam era keluarga gitu bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita Nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya, misalnya jadwal untuk hari ini
3: weekend,
2: iya kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya, bisa menjadikan referensi gitu kan. Tapi ini Bang, harapan dari forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Okay. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Okay. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Oke, pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau abis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai Bang ikut?
3: Ramai sih,
2: lumayan. Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya, iya.
3: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Oke. Okay. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh enggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Oke. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh dari kecil,
3: ya.
2: Itu apa disugui sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat, ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya.
3: Wah, itu cerita zaman SD.
1: Itu efek dari baca ya, Bang Heri ya.
3: hobi baca dari kecil.
1: Efek baca. Jadi masih ingat tuh kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu. Satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah, kalau gitu jadi buat Abang Pop pendengar Perempat dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ngapa yon?
1: Halloween party.
0: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuatir ya roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengalmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, baik lagi pemirsa Renet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah
1: nggak
2: ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria, ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Gak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jajari dia.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jogja, Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria, dipercepat juga. Mana, ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Yeah. Assalamualaikum dulu buat Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri.
3: Assalamualaikum. Aduh, senyum dong. Senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya, tema Mama apa bagus sekali ya. Membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah. Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu. Kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan apa gimana itu abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan
3: Pinang harus biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah. Ini pantunnya kalau salah nanti ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita lah.
1: Siap, ini kita angkat dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Assalamualaikum.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Oh ya, Pak Jojo.
1: Iya.
4: Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabah sini. Kalau bisa, dipersingkat gitu. Pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, malah Bang. Masih ingat bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya iya. Tanjung Pinang, oke boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu
5: ya. Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai, Historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang itu kalau kita membaca nih bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Reman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: which is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Latuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya bang ya.
1: Apresiasi juga ya karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada lagi
1: ya. Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti ini di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya. Hmm. Mamanya tuh diomelin sama mamanya mau membaca, males katanya membaca.
1: Oke.
6: Ah, cuit aja. Ini mau, ini dah satu pantai.

0: memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran satu jam atau dua jam mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang
0: Jo. Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Ya, komik.
0: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka?
2: Gitu. Oh,
0: jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi nggak apa-apa. Yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
0: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Karena saya pernah ketemu itu tapi lawan.
0: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, enggak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
0: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi enggak selalu ada ya,
1: tergantung. Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Guru 612 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
0: Kalau Guru 612 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
0: Kalau Guru 612 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Ya,
1: Cegu
2: ya.
1: Iya,
2: kata Cegu, siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cegu ya, bukunya biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini benar. Ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya.

0: Bagaimana Sarah membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
1: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik, banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam-segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyaklah.
2: Banyak namanya.
1: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
0: Iya.
2: Gimana dikemas semenarik mungkin.
0: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya. Yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga. Biar tertarik tuh ya. Biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Sekarang siap. Pun baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
0: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
1: Iya, betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
0: Aduh, boleh lagi, sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
0: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin
1: Bang Erik. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, coba udah terpecah gitu ya.
0: Itu dia ya, Aki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya cuma orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi agak berbeda gitu.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
0: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
0: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia,
2: belum bunyi lagi Bang Jo.
0: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
1: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
0: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
0: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya, yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik, bisa kita jalanin ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
0: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro 4, nih kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arenet. Tapi untuk siarannya Pro 4 Jakarta masih ada di channelnya Pro 4 Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. 14.

Selanjutnya, Mogi, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMKN 1 Gading Rejo, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan siswa dengan antusias sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik generasi muda menjelang pelaksanaan demokrasi. Bupati Gresik Rianto Pamungkas mengatakan, pendidikan politik penting untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, demokrasi saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, politik uang, politik identitas, serta rendahnya literasi digital yang harus dihadapi melalui penguatan pendidikan politik. Informasi selanjutnya. Ancaman musim kemarau yang mulai dirasakan di jumlah wilayah Kabupaten Gresik menjadi perhatian Dinas Pertanian setempat. Berbagai upaya disiapkan untuk menjaga produktivitas pertanian, mulai dari memastikan stok pupuk bersubsidi tetap tersedia, hingga mengoptimalkan pompa air di lahan-lahan yang mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Bayu Kurniawan, mengatakan kebutuhan pokok bersubsidi bagi petani dipastikan tetap terpenuhi sesuai data yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Apabila terdapat tambahan program atau perluasan areal tanam, kebutuhan pupuk akan kembali diusulkan melalui pembaharuan data ERDKK sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Demikian sikam Leonardo dan Impasnya, malam petunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang di bumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
4: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Sahabat budaya, suku Lampung Sebatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
1: Menurut persepsi HAM, menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, daduwayan jertinya agak ngejajakkan kebayan bebaju dihadap ni muli makanai kedani pekuatin kami.
2: Ini filosofi acara sini.
1: Filosofi acara daduwayan menuhut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka aja. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap mabandai. Sebab kami Lampung itu no, sumang Sebatin, sumang aturan dan sumang cakau. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu siani saya jina api gelak neng. Ngajajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli kedali makan aja ketubang buat hak di dacok sambil berkasa. Yang buat nisa sukatan. Patun saut ngabara wari khabdija. Kemudian makanai kemana kehadukasan terjadi, kilu kesuahan kukuk jamah muli, kilu kekacaan karena tiada gabu beda. Di akhir penghujung makanai kemana harga nunjukkan bahwasani tianji perkasa. Sehingga tiada genampilkan tianji pandai bersilat dan lain-lain. Ya wani acara tarian pencak silat.
2: Di dalam api.
1: Iya, di dalam acara dedua ini no rekanku ya. Inolah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mon ya, andai pun buat penjelasan si baki-baki, yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga adik saya jina, menurut versi maham si kam bahasa ini, si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus di Tenau.
2: Jadi selangun daduwayan si apikah selangun dilaksanakan di B atau loho apikah di B itu apa aja sih?
1: Saya sesungguh nih di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo hadu dipermudah, dipersingkat. Agini minak muaki karena kesibukan dan lain-lain, sehingga kamu mampu lagi kaya ngelaksanakan di cakat tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Si sebenarnya dimulai kam di kanitiku. Kanitiku kat ini kita nojo waktu ngelepot karena pangan ni kak jemo. Acara ni digelar kam setelah lohok. Kenyen api yo matakani mak terlalu ino lagi panas lagi. Waktu ni pas-pas. Ya begitu bubar api gelak ni kabar ni buting-buting, kabar ni batu-batu kemano. Molo haga buku taluot karena tian nyiapkan bagi karena haga manjau lepot dan lain-lain.
2: Terus dalam api daduwa ya no siapa-siapa gawah peserta ni saya nutup apikah kebayan atau kamu muli-muli bayan, muli-muli batu atau gue kapal.
1: Si mak dapat mak ni kan kebayan juga harus ditampilkan. Salah satu ni peserta ni ada kebayan. Sumang jak kebayan no muli bayan. Muli saya wat di pekon ni si bersangkutan itu di ino gelak ni muli bayan. Lebih jak muli bayan no ya dalam muli selang sebitang. Jadi muli selang sebitang itu no muli si sengaja api gelak ni jebus. Muli si sengaja jebus, mahana si sengaja jebus, haga numpang bekasan, haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino. Karena ada yo peserta ne.
2: Dalam acara dua ini api-api gawas itu tampilkan.
1: Nah, di antara ini injuk Anis Ajina ya. Ya katakanlah
2: dia ngabarau.
1: Kemudian makanai kemudian nunjuk ku kegagahan nitian sehingga ten mica dan lain-lain.
2: Injuk ni tembak buat api makanai ngabedak-ngabedak imuli.
1: Iya. Tumbai lah dek luar biasa lah. Mohon nak injuk cakap lengkap. Yang lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mawan kau teno je kan keji dek ya. Muli makanai je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf je kadang-kadang ya begitu makanai je luar jak lebing pudak ni layu ni kena matahari. Nak kan no. Jadi kita tumbai mawan. ngekasa disuah kon muliu di hokok gogo hadu menang duit ratusan juta lo luar biasa
2: hanggum
1: nimba gitung itu na injuk muliu pamani hadu kuawa ngebedak imhanai segala macam no udi dek injuk apa yo injuk kuawa puasa 40 bingi 40 kani imhanai kanu hanggum ki anjak ne.
0: Sahabat budaya, prosesi adat daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan daduayan dan juga penutupan. Persiapan acara daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayu digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala mekanai di kampung tempat nayu digelar. Acara daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Dalam acara daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
3: Mit pasah beli tapai ade eliusu kamahindu.

Kota Raja Pekonku Abang simpangan sebelah kanan.

oleh bujang dan gadis dengan lagu ataupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si bujang menanyakan nama, maka si gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau si bujang pun akan menanyakan alamat, maka si gadis pun akan memberitahu di mana alamatnya. Begitupun sebaliknya, kalau si bujang akan ngajak untuk berumah tangga, maka si gadis pun berhak untuk menjawab, entah itu mengiyakan atau juga menolak. Semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana Daduwain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis,

0: dan juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan nih batin din jemaah generasi muda kenyen acara kedua yang sedang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelak ni nyani pekon jo nyani caka jo nyani adat istiadat jo. Dengan api gelak ni nukap koha titisan darah. Hati ini setiap kah jo tuhun di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Nah, jadi pesan saya.

0: ikuti dan nikmati ikutilah budaya jo. Dengan nah ini agaklah kira-kira si dengan dia.
1: Sebab budaya memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya, karena budaya jati diri bangsa.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung di kesempatan Dawa Gani Sinji. Masih bersama si Kambang Lilan ngancani Minamogi hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Iya, Minamogi kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, pelaku usaha kerupuk ikan wader di Tiu Gunung Katun Tanjung mendapatkan pelatihan pengemasan produk dari tim pengabdian masyarakat ITERA. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM berbasis potensi lokal. Pelatihan diberikan oleh tim dosen TIP ITERA yang terdiri dari Elva Susanti Tamrin, STPMSI, Dia Putri Larasati, Untung Rimu Laksono, dan Denis Subara. Materi yang disampaikan meliputi teknik pengemasan hingga strategi meningkatkan nilai jual produk. Elva Susanti Tamrin menjelaskan kemasan memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen. Produk yang dikemas dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Nina Mogi, pergerakan harga jumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pasokan bahan pokok di pasar tradisional tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga terlihat pada beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan cabai rawit. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Di tingkat pedagang, aktivitas jual beli masih berlangsung normal, pasokan dari daerah masuk juga terus berdatangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar. Informasi selanjutnya. Pelaku usaha kerupuk ikan wader di Tiu Gunung Katun, Tanjungan mendapatkan pelatihan pengemasan produk dari tim pengabdian masyarakat ITERA. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM berbasis potensi lokal. Elva Susanti Tamri menjelaskan kemasan memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen. Produk yang dikemas dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar. Demikian sikap Leonardo Hindempasyam. Selamat, Debbie.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: DJ Lack for the hard.
1: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamu Agi di tanggal 7 Agustus 2026. Julita akan menemani Minamu Agi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah nyampur artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengah nyampur, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenojo mapi ilmu sengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapat nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamoegi, selamat sore ya di hari Jumat ini. Besok yang udah hari Sabtu Minggu gitu ya. Untuk Minamoegi mungkin yang lagi di jalan gitu, atau mungkin lagi santai-santai, kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamoegi yang mau request lagu kirim salam, silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ini 0811 720 9885. Kita angkat penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, apa sih bang?
1: Apa lo, gak apa-apa lo.
0: Gercep banget lo.
1: Apanya lo?
0: Penelpon pertama, pembuka pertama, abang ganteng kita dari Barada tuh.
1: Wah, ikan ya, sekali-sekali lah jadi. Masa kalah sama Pak Jarwo?
0: Oh gitu.
1: Iya. Pak Jarwo kan lagi mencet-mencet HP.
0: Oh gitu. Atau Pak Jarwo kadang udah suka WhatsApp tahu.
1: Apa iya?
0: Iya dong, teleponnya di WhatsApp.
1: Asik.
0: Gaul kan.
1: Wah, tenan.
0: Iya.
1: Tenang kalah harus yang tua ya.
0: Masa ya.
1: Aduh, besok lah. Aku dari pertanyaan ini kemudian tak tengkalan rekaman lah, lah men ketemu uangnya lah.
0: Oh gitu, siap, bisa.
1: Sehat walafiat dirimu.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana bang sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, udah makan belum?
1: Primon?
0: Sudah maem belum?
1: Alhamdulillah sudah Mbak Yu tadi.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke. Berteman dengan kopi panas dan mendengarkan acaramu dan aku coba untuk on air pertama dan akhirnya bisa.
0: Alhamdulillah. Apa sih teman kopi panasnya?
1: Iya.
0: Apa teman kopi panasnya?
1: Teman kopi panasnya hari ini ada mendoan yuk.
0: Wes cocok kali siang-siang mendoan.
1: Emang sampean doyan?
0: Wes doyan dong.
1: Apa ya?
0: Iya, tapi enakan punya aku lah.
1: Buatlah doyan yuk.
0: Doyan lah, punya aku lebih enak hari ini.
1: Apa yuk?
0: Nasi Padang.
1: Wow.
0: Mantap kan? Ikan iya. Ikan bakar tuh.
1: Mati.
0: Nah, pokoknya awal bulan ini sikat dulu aja bang.
1: Oh iyalah. Ojo ngurus yang nomor loro. Nomor loro mah ya sebagai perkara nomor loro sih kongko gampang urusannya.
0: Bener, yang penting tanggal muda dulu gitu kan.
1: Ya, ya? Betul, saya kira yang penting kan happy.
0: Bener.
1: Pantes suaramu banter.
0: Iya no, kalau gak banter nanti ya ditanyain aku.
1: Iya. Orang aku pengen takut karo seliramu sing Jawa iki pak apa mai?
0: Aku? Ibuku.
1: Wow, baik. Mai sekarang di Jogja apa Solo jadi?
0: Kemana ya? Kalau nggak salah Wonogiri kalau nggak salah.
1: Wow, pot ambek mama berarti.
0: Oh gitu.
1: Iya, sekolah nek Wonogiri. Kamu belum pernah ke sana?
0: Aku udah sih, cuman udah lupa bang.
1: Oh, Wonogue lama delay mentang-mentang kok.
0: Karena kalau aku sih jarang ya ikut ke Jawa, karena mungkin karena kerja atau lagi waktu itu masih kuliah gitu. Kalau ada request jangan yang aneh-aneh, dimarin Karindi nih aku. Apa?
1: Nah, upamanya Niken sebenarnya orang.
0: Niken. Ih, abang bohong ya. Kemarin tuh udah nanya tuh sama Karindi, enggak boleh katanya. Tresna muda di kenangan.
1: Saya terus sembuh di kenangan ora oleh.
0: Enggak boleh.
1: Oh, ya wes dah ora oleh.
0: Abang.
1: Lah ora percaya tekan Mas Apri ora percaya.
0: Ya ndak. Ya enggak lah. Temanku bukan Mas Apri kok, temanku Kak Rindi Amalia.
1: Wangi ngerungokno.
0: Biarin nanti Mas Apri nanti bilang ya ke Karin di Amalia ya.
1: Iya. Apa refleksnya anu lah saiki?
0: Apa?
1: Dari Innocentia yang judulnya Kalender Cinta ada enggak, Yu?
0: Apa?
1: Kalender Cinta.
0: Kalender.
1: Iya.
0: Enggak ada. Kalender enggak ada. Dari ntar penyanyinya, ntar aku cari judulnya dong.
1: Oke, sama Ibu Innocentia.
0: Sebentar. Kalender. Gak ada kalender.
1: Ah ya Allah, Gusti aku sedikit setengah mati, gak ada juga nih ngono.
0: Penyanyinya siapa? Ine?
1: Iya,
0: gak ada. Gak ada, yang lain?
1: Happy Tamalan ada nada cinta. Nenek juga, Nana.
0: Se apa Happy Tamalan? Biasanya ada
1: nada cinta.
0: Entar. Adanya Happy Asmara Aksara nih.
1: Alah, Bu, yuk, momen aku.
0: Happy Asmara Aksara enggak mau. Kan biasanya Happy Asmara nih.
1: Iya, wes lah, karepmu lah. Sepeda sampai seneng.
0: Loh, siap.
1: Iya, piye ora enak.
0: Ya piye to ya?
1: Iya lah, arep dulur meneh kesuwen.
0: Wis menanu sepurane mawon ki.
1: Wis apa-apa asalane kanggo untuk papan sore panjang agak lama dikit masalahnya mau nanya-nanya tentang lagu terbaru.
0: Siap.
1: Terus ada Pak Jarwo nanti dulu Pak ya, aku dulu yang owner ya Pak. Ada Om Ramli yang selamat sore. Ada Om Airin selamat sore. Ada itu siapa namanya? Ibu Nadila selamat sore, Om Putri selamat sore. Wabila sukses selamat super bagus besok, Mbak Sri Rama aja yuk. Buat teman-teman Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah menyempatkan diri kamu sama saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita pembuka di Prodang sore hari ini ya. Dan kita angkat lagi penelpon kedua di belakang Bang Abdullah ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun, Bang Edo. Aduh, sabar banget ya nungguin Bang Abdullah ya.
2: Banyak banyak.
0: Tidak
2: ada ya.
0: Iya, Bang Edo gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, apalagi kalau udah dengar suaranya Kak Julita nambah sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat kayak kantong kita di awal bulan ini ya Bang.
2: Jelas dong.
0: Masih aman meski, pokoknya
2: meski,
0: ya.
2: Meski cicilan udah lunas.
0: Alhamdulillah.
2: Ansuran-ansuran udah dibayar ini Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Nah itu gitu. Waalaikumsalam itu.
0: Siap deh, oke lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini. Ada Cinta Tak Bertuana dari Aulia, Mata Air Cinta dari Maggie Z, Kaula Muda dari Roma Irama.
2: Ya, Kaula Muda.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang.
2: Salamnya buat Ayah Abdullah ya, Wai Kanan, Ayah Ilham, pokoknya yang di Wai Kanan semuanya semoga selalu sehat. Ada juga siapa tuh, Atu ya, Atu Ponita, Ayah Haris, Bang Nando, Mbak Yeni, pokoknya untuk semuanya aja. Semoga selalu dikasih kesehatan yang ada di Wai Kanan. Terus ada juga Babang Tampan, Kota Karang, ada Nenek ya, sama Wo Putri, sama Udo. Spesialnya buat Nenek aja lah, Pak.
0: Nenek Serati nih kapan sih diajak mengudara nih?
2: Nah itu Kak, soalnya kalau mencet-mencet itu dia yang jawab tuh cewek juga sih Kak, tapi beda jawabnya. Nomor yang ada 7 sedang sibuk gitu Kak.
0: Oh, nomornya udah keblokir terus diganti gitu ya?
2: Nah, bukan, kalau nelpon di propat ini tabrak-tabrakan. Jadi jempolnya nenek itu kan jempolnya udah ini Kak. Jadi dia mencetnya kadang-kadang apa itu segetai apa sih namanya?
0: Bergetar udahannya.
2: Bergetar, iya. Jadi dia udah enggak ini kalau mau balap-balapan itu Kak.
0: Oh, gitu sih. Ya pokoknya sehat-sehat aja untuk Nenek Serati ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Tapi dia Pak ini kok penyiar, ini kok setia kok.
0: Pendengar setia monitor aja ya.
2: Betul.
0: Siap.
2: Ya dah, salamnya buat Kak Julitanya, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
2: Kalau pulang bawa oleh-oleh.
0: Amin.
2: Dadah, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo ya. Dan salam spesial untuk Nenek Seratinya Bang Edo, sehat selalu Nenek ya, yang monitor terus ya di perempat dari Bandar Lampung. Dan di belakang Bang Edo udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nak Julita.
0: Iya pun Mbah Jarwo kalah cepet sama Bang Abdullah.
1: Pokoknya sinyalnya mental-mental, anginnya kencang, cuacanya panas, jadi Mbah kalah.
0: Siap, komplit ya Mbah.
1: Ya, tapi tetap setia perempat.
0: Siap, gimana kabarnya, sehat Mbah?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, pokoknya selalu sehat, semangat, pokoknya harus. Mbah Eka,
0: harus apa? Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh, merdeka, siap.
1: Bahkan gak ada giginya, jadi kadang ngomong kita ada ketinggalan dua huruf.
0: Siap, merdeka Agustus ya, Bah.
1: Ya, tahun 45 itu lagi zaman-zamannya Mbah Playboy.
0: Oh, siap. Jadi kelahirannya tahun berapa nih, Mbah?
1: 47 kalau Mbah udah merdeka 2 tahun.
0: Oke, berarti 1847 ya, Mbah?
1: Iya, pokoknya udah tahun merdeka baru muncul.
0: Siap. Pokoknya mah tahu ya generasi susahnya berarti ya, Mbah.
1: Tahu dong, apalagi kan Mbah sering makan geblek.
0: Siap, geblek
1: Tibol.
0: Siap, geblek Tibol. Oke deh, Mbak Jarwo, lagunya mau diputerin di sore hari ini ada Kaula Muda dari Roma Irama, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Mata Air Cinta dari Maggie Z.
1: Kalah, tadi apa Roma Irama?
0: Kaula Muda.
1: Kaula Muda, kalau mau tua ada enggak? Biar buat Mbah aja lah. Oh. Yang muda-muda buat Topan sama Edo aja.
0: Tuh, siap. Muda terus lah, Mbah. Jangan tua-tua ya, Mbah.
1: Tapi kan Mbah ini lebih tua, tapi semakin semangat.
0: Amin.
1: Salam-salam ya, Najulita.
0: Silahkan, Mbah.
1: Ya, tadi ya dari Wai Kanan, orang ganteng, sehat selalu ya, itulah. Ada juga di Wai Kanan, ada Ramli, ada JK, ada Kisinan Munir, ada Litrimo, ada Darman, ada Ramli, di Wai Kanan semuanya. Tadi ada itu Saputra, sama Nenek di Sukarame. Ya kapan-kapan ya onir ya dong. Terus buat Nur Aini, buat Nur Aini sama Rukmana Dewi sama Desi. Udahlah ini 15.28 bentar lagi aja nih.
0: Benar banget. Oke, siap.
1: Ya buat Najulita bersama anak dan keluarga dan suaminya sehat selalu ya Najulita ya.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Jarwo ya. Dan untuk Bina Muagi, Pro Dangdut, nanti kita lanjutkan setelah kumandang azan asar ya. Untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, kita rehat dulu, kita dengerin dulu kumandang adang azan. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang Wagi RRI Bandar Lampung kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, ini ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 08287634604 atau juga dengan Medi di 08136908331. Yuk ramaikan dan ikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang lagi, RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dengan informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau juga di Medi 0813-690-8301. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wacha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama itu, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPPA di 15 kecamatan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekretaris Daerah atau Sekda Lampung Barat, Nukman, ini mengatakan Satgas PPPA ini menjadi garda terdepan dalam upaya koordinasi pencegahan, penanganan hingga pendampingan terhadap korban kekerasan. Dan ia juga menjelaskan Satgas memiliki sejumlah tugas utama, antara lain melakukan edukasi, kampanye dan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, di desa dan komunitas. Ia juga mengatakan Satgas ini berperan dalam proses pemulihan korban melalui program pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial bagi penyintas.

Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM melaporkan Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi dengan meluncurkan abu seluas kurang lebih 800 meter di atas puncak pada Jumat siang. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria ini mengatakan erupsi tercatat terjadi pada pukul 14.18 WITA. Dan Lana menjelaskan kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dan intensitas tebal yang mengarah kuat ke barat dan barat laut dari pusat erupsi. Berdasarkan rekaman seismogram, Gunung Lewo Tobi laki-laki tersebut memiliki amplitudo maksimal 29,6 mm dengan kurasi gempa letusan berlangsung selama 2 menit 11 detik. Dan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewo Tobi laki-laki masih diterapkan berada pada tingkat aktivitas level 3 atau siaga. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita lanjut lagi ya di Pro dan Kru sore hari ini ya, setelah Wahca di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi yang udah gak sabar, silahkan bergabung bersama kami di Perempat dari Bandar Lampung di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Iya pun, kemana aja bang, kok baru nongol nih bang?
1: Hai, Payah.
0: Payah, mental-mental terus ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat ya, oke. Di bang Senen, lagunya yang puterin nih di sore hari ini ada Karma Cinta dari Eri Susan, Sekali Seumur Hidup dari Lesti, Cinta Segitiga dari Rido Roma.
1: Cinta Segitiga ya.
0: Boleh, salami silahkan bang.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Salam ya, ya semua semua sehat. Minta waktu di sosial. Minggu wajan ini sudah tambah ada kontinol. Bujuran suara dari persuaran. Kendi untuk selatan, Nurjuji. Terima kasih. Dasar Raja Basa, Basir Pakatannya, Mama Kuki, Datuk Atuk Gugurulan, Remendi Waitanan, Epa Waitanan, Timo Waitanan, Jeka Waitanan, Edok di Kedok, Pak Di Darman Waitanan. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Dapat acara dari Walau-Walau.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen kita ya di hari Jumat ini ya. Dan untuk minum lagi silakan yang mau bergabung di program sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kisinan Munir ya.
1: Ini dari Lampung Selatan.
0: Oh, oke deh, maaf Bang Edi Caniago.
1: Ah, benar.
0: Benar banget. Gimana kabarnya Bang Edi Caniago?
1: Aduh mbak, ini di kalian dalam persahatan udah panas betul itu.
0: Waduh, sama nih bang, kita belum ada tanda-tanda gerimis-gerimis ya.
1: Benar-benar nih, di sekitar sini sumur udah banyak yang kering nih.
0: Baik, sumur udah banyak yang kering. Tapi di belahan Sumatera lain, di tempatnya Abang Edi nih, kampung halaman Sumatera Barat, ternyata yang kemarin abis banjir juga ya bang?
1: Iya, saya dengar betul itu. Betul itu.
0: Jadi perbedaan cuaca ya, yang di sana ya, ternyata sampai hujan banjir-banjir ya bang?
1: Iya
0: betul. Tapi keluarga di sana aman bang?
1: Aman.
0: Aman, alhamdulillah. Oke.
1: Ini penyiarnya siapa nih yang buat saya?
0: Ini Julita bang.
1: Oh Julita.
0: Iya.
1: Nanti malam ngisi nggak?
0: Nanti malam aku nggak ngisi nih, kan aku udah sore.
1: Oh iya. Kan nanti kan ada Minang Maimbau nanti.
0: Iya benar, malam ini ada Minang Maimbau. Yang namanya nanti malam ada Kak Rindi Amalia.
1: Oh iya, sudah.
0: Siap.
1: Salam-salam Bang ya.
0: Boleh, silahkan Bang.
1: Nah, barusan ini Bang Senen, Sukabumi, terus Hido, Teluk, Topan di Kota Karang, Bang Udin di Kelianda, Bang Ramli di Ramli kalau nggak salah di Oku ya mbak ya.
0: Ramli di Waikanan yang di Oku ya. Pendi.
1: Ya sama-sama aja lah ya.
0: Siap.
1: Jadi salam juga mbak sama orang-orang KBSP yang menyitor pada sore ini.
0: Iya.
1: Ya nanti jangan lupa Minang Maimbau.
0: Benar.
1: Mbak.
0: Iya. Siap udah.
1: Bisa minta lagu nggak?
0: Boleh, lagunya lagu apa?
1: Lagu Sarmila, Sarmila dari Asrat.
0: Judulnya apa?
1: Sarmila,
0: oke dicariin dulu ya. Sarmila.
1: Ya, itu aja mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Mungkin ada lagi belakang yang nyusul kan?
0: Iya.
1: Ya mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Uda Junaidi ya, yang biasa nemenin Julita di Minang Maimbau ya. Dan untuk minum lagi yang mau request lagu juga di sore hari ini, silahkan di program sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Ramli. Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Ramli, sehat?
2: Sehat,
0: Alhamdulillah. Oke deh. Lagunya Bang Ramli mau diputerin di sore hari ini ada Cinta Segitiga dari Rido Roma, Karma Cinta dari Eri Susan, Sekali Seumur Hidup dari Lesti.
2: Kalau request gak bisa ya Mbak ya?
0: Kalau ada tapi ya, mau lagu apa nih?
2: Minta lagu sedih.
0: Apa?
2: Sedih.
0: Sedih, judulnya apa? Sedih.
2: Iya, iya sedih.
0: Sedih, yang nyanyi Mansyur S.
2: Oh iya, ya.
0: Ya, oke, boleh, siap.
2: Salam-salamnya buat Abang Senen tadi ya, selamat lebih. Salam sehat. Ada Bang Senen ya, ada Bang Copan, Bang Ido ya. Ada Mirin, ada Tajudin juga ya, ada yang di Jambi siapa Mbak?
0: Bang Yusuf, ya. Bang Hamzah Yusuf.
2: Ada Rima juga, ada Bang Darman ya, ada siapa lagi kira-kira ini, ada Mama Dira Kementan Gembar ya, ada Mbak Naya. Ada siapa lagi, buat semua mamanya aja lah Mbak,
0: siap
2: untuk Mbaknya, semoga diberi kesehatan ya, seperti yang barokah dilancarkan segala urusannya Mbak Yulita sekeluarga.
0: Amin.
2: Kasih atas waktunya. Dari suara pada Lampung Tabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli di Wai kanan ya. Dan oke deh, seperti terputus ya. Oke, diminam lagi silahkan yang mau bergabung di Prodang sore hari ini. Silahkan ditunggu di 255112 ya. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Terima di Wai kanan, Mbak Yulita.
0: Oke, Lek Trimo di Wai kanan ya.
3: Ya, betul. Apa kabar Mbak Yulita?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Lek Trimo kabarnya?
3: Baik, tapi panas-panas juga ya, Mbak, dari sini.
0: Benar. Pantauan dari udah Edi Caniago tadi katanya masih panas terik ya.
3: Iya, betul. Aku lagunya itu dari Eri Susan aja ya Mbak ya.
0: Eri Susan, siap.
3: Karena cinta apa-apa ya, baru coba seperti apa ceritanya lah.
0: Iya, siap, ini. Ditunggu nanti lagunya ya.
3: Ya. Ya, salam buat Pak Ramli, selamat sore. Pak Cika, selamat sore. Ada Pak Isinan Munir, Pak Isinan tadi, selamat sore. Mas Jepa di Pada Ratu, selamat sore. Baru turun tadi siapa ya Mbak ya?
0: Yang baru turun Bang Ramli, ada udah Edi Caniago ya. Bang Senen.
3: Ya, Bang Caniago itu loh, Bang Caniago itu. Selamat sore, Mbak Eva dikasih selamat sore. Ada apa ya? Lampu Barat itu banyak ya, Mbak ya. Ya, kita aja lah Mbak ya, kerja di belakang. Assalamualaikum Mbak Yulita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Le Trimo ya di Wai kanan. Oke deh, lumayan seru nih di sore hari ini. Warga-warga Wai kanan merapat di Prodano sore hari ini bersama Julita. Jadi untuk warga Wai kanan, selamat sore gitu ya, kami dari RRI Bandar Lampung ya. Oke deh, ditunggu ya untuk berpartisipasinya tentu di Prompat dari Bandar Lampung ya. Jadi gak cuma warga Bandar Lampung aja, silahkan nih untuk warga Wai kanan, mari meramaikan sore hari ini di Prodano sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam. Apa Bang, kabar Julita?
0: Iya, Bang Irin alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Irin?
4: Alhamdulillah sehat, panas terik.
0: Benar, masih panas terik kita ya Bang ya.
4: Iya.
0: Oke, lagunya yang mau diputerin di sore hari ini Bang, ada Cinta Segitiga dari Rido Roma, Sedih dari Mansur S, Karma Cinta dari Eri Susan.
4: Mansur aja lah.
0: Boleh, salamnya.
4: Iya, salam-salam ya. Iya. Yang baru turun siapa tadi?
0: Lek Trimo.
4: Lek Trimo ya, sama JK ya, Ramli ya, Abdullah Abang Ganteng tadi ya. Sama Topan, Edo, Senen, Nurdin, Alpin Bolo-Bolo, enggak lupa juga ya. Sama Hamham, sama Jomlo, enggak lupa juga ya. Mbah Jarwo, Muda Samba, ya Mbak Bahrain ya, sama Amir Lepung Timur, ya sama ini Nabila, Pak Cibi, Inanwati, Bunda Ros, Ibu Ros, Waputri sama Udo, enggak lupa juga ya. Pokoknya Kang Maman sama Datuk Atin, enggak lupa itu Buduran ya. Eh, sama semuanya aja lah ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Julita, jaga kesehatan.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Dan untuk Mina Muagi ya, silahkan ya yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 7.01 Indonesia Barat masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kok baru nongol sih?
5: Dari tadi sih, tapi cuma lagi ada sedikit dikerjain, jadi belum sempat mencet-mencet Kak Julita.
0: Oh gitu, monitor aja ya.
5: Iya, ke lagunya aku suka tuh, Cinta Segitiga.
0: Oke, siap, langsung aja. Silakan salamnya.
5: Tadi Bang Irin di Gunung Batu ya. Terus tadi ada Bang Ramli juga di Waikanan. Di Waikanannya semuanya aja. Semuanya aja Kak Julita. Pokoknya lagi nyambi, ada kerjaan tambahan soalnya. Buat Kak Julita sehat selalu ya keluarga.
0: Iya,
5: ya.
0: Amin amin amin Bang.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan, buru-buru banget ya, lagi ada kerjaan. Bang Topan semangat kerjanya, mudah-mudahan berkah selalu kerjanya ya. Dan untuk Minamu lagi, Pro Download masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Dan silahkan nanti yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08117209885. Dan kita lihat dulu, kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini, Cinta Segitiga.

0: masuk ni ando dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman banyak haman pai. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman banyak
1: maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik
0: kuyo. Banyak maling listrik lain. Nanti kau kata mau haman pai. Kata kata nisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan dipok. Ya apa jahani kini nyak bayar ni cuti. Kan
1: no. Sa maling listrik na gelang na susi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kapa kapa mo na yang wad kena maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Kapa cerita nyak maling listrik. Ya
1: mawan. Iku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandayan kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak balik mana. Jawa kau niku cuma PLN.
0: Widak dan iku di. Tetap tak sama sumber niku sah.
1: Iku cawa kau niku.
0: Widak na emang api sih. Aduh, kapan sih pandainya sama tetangga? Kapan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: 8.5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita baru aja dengerin lagunya dari Eri Susan ya, dengan Karma Cinta gitu ya. Mungkin tadi untuk abang gitu yang penasaran lagunya kayak gimana sih Karma Cinta, oh ternyata kayak gini lagunya Karma Cinta gitu deh. Dan untuk minum lagi mungkin penasaran juga sama lagu-lagu di Pro Download sore hari ini, silahkan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit terakhir ya di Pro Download sore hari ini. Dan untuk minum lagi silahkan yang mau bergabung bersama kami di sore hari ini di Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita ya. Silakan ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan untuk minamogi semua mungkin yang dengerin ya lewat RRI Digital, selamat sore dari RRI Bandar Lampung nih di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Dan juga untuk minamogi yang dirilai ya oleh Waikanan, selamat sore Waikanan, silahkan, daripada monitor gitu ya. Untuk pendengar-pendengar lama yang cuma monitor, boleh deh dicoba dulu bergabung bersama kami ya di 255-112. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga, ini sama Mbak Amalia ya.
0: Ini dengan Julita, Bang.
1: Mbak Julita.
0: Iya, ini dengan abang siapa nih?
1: Sama Mang Darman di stasiun kereta api.
0: Oke, Mang Darman, gimana kabarnya sore hari ini, Mang Darman?
1: Oh, sehat, kepanasan, Mbak Julita.
0: Sama, mataharinya ini banyak bener ya, Mang?
1: Iya.
0: Iya. Oke, lagunya Mang Darman yang mau diputerin di sore hari ini ada Cinta Bercabang dari Titik Nur. Ada Berdayung Cinta dari Imam S. Arifin, sama Zainal dari Rita Sugiarto.
1: Itu yang pertama itu tadi, Mbak Silika.
0: Oke, Cinta Bercabang ya.
1: Ya.
0: Boleh, salamnya silahkan, Mang.
1: Salam-salamnya berhubung Mang Darman sudah terakhir.
0: Mm-mm.
1: Ya semuanya ikutan aja.
0: Siap, Mang.
1: Yang ten-ten yang enggak kesapa semuanya dari Perempat sampai RRI Waikanan. Buat Mbak Julitanya selalu diberi kesehatan,
0: amin,
1: panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar,
0: amin,
1: Mbak Julita ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti yang hati-hati aja bawa kendaraan Mbak Julita ya.
0: Iya.
1: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mang Darmannya di seputaran rel katanya ya. Dan untuk minum lagi nih di sore hari ini, ada 15 menit terakhir ya di Prodang sore hari ini. Yuk kita ramaikan ya dangdutan dulu, tentu ya kita santai-santai dulu gitu ya. Kita berbagi cerita ataupun juga berbagi informasi boleh di sore hari ini ya. Silahkan, masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-72 0908885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, terima kasih untuk Minam Wagi semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Minam Wagi yang tentu sudah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Dan kita cukupkan untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut esok hari. Dan kebersamaan Juliet bersama Juliet tentu masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 16 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: FM Suara Budi.

11. Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Menteri Koperasi Ferry Julianatono dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati pada Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat posisi Festival Budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperluas promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional. Bupati Jayawijaya Atenius Murib ini di Wamena mengatakan kedua pejabat pemerintah pusat tersebut telah tiba di Wamena untuk menghadiri pembukaan FBLB ke-34 yang berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 di Kampung Walesi, Distrik Walesi. Dan rombongan disambut oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan Festival Budaya yang telah menjadi agenda pariwisata nasional tersebut. Menurut Atenius, kunjungan kedua menteri diharapkan tidak hanya memperkuat promosi destinasi wisata Lembah Balim, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis budaya, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi penopang utama masyarakat setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Pusri Palembang, anggota holding PT Pupuk Indonesia Persero, memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan melalui sinergi perlindungan legalitas usaha dan kekayaan intelektual atau KAI bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Upaya tersebut dibahas saat Direktur Manajemen Risiko Pusri Budi Mulia Utama Hasibuan ini menerima kunjungan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel yang dipimpin Kepala Kanwil Maju Amintas Siburian di Palembang pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian ini mengatakan pihaknya terus mendorong transformasi UMKM melalui penguatan aspek legalitas. Salah satunya itu memanfaatkan skema perseroan perorangan dan fasilitas tersebut memungkinkan para usaha mikro dan kecil ini memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat dan juga terjangkau. Demikian Wajah pukul 17, Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julieta Pustika di sore hari ini. Dan minam lagi masyarakat Tiuh, Gunung Katuna Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini mendapatkan pendampingan penerapan teknologi aktif solar dryer untuk meningkatkan kualitas produksi kerupuk ikan wader sekaligus memperkuat pemasaran digital produk UMKM. Ketua Tim Pengabdian, Denny Subara, ini mengatakan teknologi aktif solar dryer ini membuat proses pengeringan lebih efisien, higienis, dan tidak bergantung pada cuaca. Dan selain memperkenalkan teknologi pengering, ini tim juga memberikan pelatihan inovasi pengemasan produk dan strategi digitalisasi usaha agar produk olahan ikan wader ini memiliki daya saing yang lebih baik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen program studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera atau ITERA.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kita baru aja dengerin lagunya dari Guyon Waton ya. Judulnya Lungaku gitu. Kira-kira lunga kemana gitu ya, pergi kemana gitu ya. Mungkin yang pergi adalah kulit-kulit mati yang jahat gitu ya di tubuh kita gitu ya. Atau mungkin lunganya biarkan seseorang ini ya yang dulu membuat kita susah move on gitu ya. Mungkin dia dulu yang pernah nih ngomongin kita karena mungkin kita kulitnya lebih gelap gitu-gitu ya. Mungkin kita harus glowing gitu ya sekarang ini biar yang mantan-mantan itu bisa kembali mengingat kita menjadi yang lebih baik gitu. Dimana ini juga ada informasi pelatihan body scrub Tokopi. Ini bisa meningkatkan keterampilan wirausaha siswa farmasi. Dan sebanyak 30 siswa kelas 11 program keahlian farmasi SMK Negeri 7 Bandar Lampung ini mengikuti pelatihan pembuatan body scrub berbahan kopi dan gula sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan vokasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ketua Tim Pengabdian Eliana Sari ini mengatakan pelatihan tersebut ini mengajarkan siswa mulai dari proses formulasi, penyiapan bahan, pencampuran, hingga pengemasan produk. Dan selain pembuatan produk, peserta ini juga dibekali pengetahuan mengenai produksi yang higienis, teknik pengemasan, dan strategi pengembangan produk agar memiliki daya saing di pasaran. Dan sementara itu perwakilan dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Jumadi Esfam, ini mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman belajar yang melengkapi materi di kelas sekaligus memperkenalkan peluang usaha berbasis bahan alami.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: kasih. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele

Selintar adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

0: Simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat di lem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

85 FM Suara Budaya Lampung, Minamogi RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan ada pun pelaksanaan acara ini akan dimulai pada tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 08827634604447 atau juga dengan Medi di 08139903001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan Minamwagi, ini ada informasi menarik di mana pemugaran tahap 2 Candi Mendut ini resmi dilanjutkan dengan fokus utama mengatasi dua persoalan yang berpotensi mengancam kelestarian bangunan, yakni kebocoran pada bagian atap dan dinding candi yang mengalami pengembungan akibat tekanan air di dalam tubuh bangunan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Riris Purbasari di Magelang, Jawa Tengah ini menyampaikan pemugaran tersebut merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang telah dilakukan sebelumnya. Dan pada tahap awal, tim konservasi ini memasang perancah serta melakukan kajian terhadap struktur atap candi sebagai persiapan pekerjaan lanjutan. Dan ia juga menjelaskan dalam proses pemugaran, tim menemukan konstruksi atap candi pada masa lalu telah dilapisi semen. Dan kondisi tersebut menyebabkan air merembes masuk ke dalam bilik candi, sehingga pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dengan membongkar lapisan semen tersebut tanpa merusak batu asli. Dan sebagian besar batu asli candi ini masih dalam kondisi baik dan telah didata. Selain itu, hasil pemugaran tahap pertama ini juga menghasilkan sejumlah temuan baru berupa stupa-stupa kecil yang diduga merupakan bagian dari konstruksi atap candi Mendut pada masa lampau. Ia menyebut inti permasalahan yang harus segera ditangani itu ada dua, yakni menghentikan kebocoran dan mengembalikan dinding yang mulai mengembung agar rata kembali. Dan jika tidak segera diperbaiki, air akan terus masuk ke dalam struktur bangunan sehingga meningkatkan kelembapan dan mempercepat kerusakan batu-batu candi. Ia juga menyampaikan selama proses pemugaran berlangsung, kawasan bangunan candi akan ditutup sementara untuk umum. Dan penutupan dilakukan demi menjamin keselamatan pengunjung sekaligus memberikan ruang kerja yang optimal bagi tim konservasi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julia Tapustika menemani Mina Mwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindy Amalia ya, yang akan menemani Mina Mwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julia Tapustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Minam Wagi dimanapun Minam Wagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung ini terus mengejar target penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjelang batas waktu yang ditetapkan Badan Gizi Nasional pada 10 Agustus 2026. Dan hingga 6 Agustus 2026, sebanyak 659 sertifikat telah diterbitkan dari total 1.215 SPPG di Lampung. Ketua Pelaksana Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung Saipul mengatakan, capaian tersebut setara dengan 54% dari target penerbitan SLHS. Ia menjelaskan proses penerbitan sertifikat ini masih terus berjalan dan jumlah SPPG yang memperoleh SLHS diperkirakan akan terus bertambah seiring penyelesaian tahap verifikasi di lapangan. Dan berdasarkan data Satgas MBG, dari 761 SPPG yang telah mengajukan permohonan, sebanyak 795 telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Beralih ke informasi selanjutnya, semarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polres Waikanan, Polda Lampung melalui program Polantas Karib membagikan bendera merah putih dan air minum secara gratis ke pengguna jalan di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera pada Jumat 7 Agustus 2026. Aksi yang berlangsung meriah ini menyasar para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di wilayah Jalin Sumek Kampung Nagari Baru Umpu Semengkuk Kabupaten Waikanan. Dan selain memberikan bendera merah putih sebagai simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air, Kapolsek Waikanan AKBP Romadona SH ini bersama Kasat Lantas AKP Sukwan SHMH dan personel Satlantas juga memberikan air mineral kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian serta pelayanan humanis Polri kepada masyarakat. Dan Kapolres Waikanan AKBP Ramadona ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam merawat semangat kebangsaan di ruang publik. Dengan menumbuhkan semangat nasionalisme, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Demikian Wajah pukul 19, Molokutu Ngadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debingi menak muakin dekan case unjine di papuncengan kuti putung gajah ma'amalia ya di hani ke pitu menak muakin di bulan Agustus 2026 dan tentunya menak muakin amalia ngancem menak muakin togo tutup siaran debingi kanah ya di edisi hani sinji hani Jumahat tanggal 7 Agustus 2026. Apa kabar minak muahi kekalau minak muahi seunjini dalam keadaan sehat dan tentunya minak muahi setelah beraktivitas ya dari pagi hingga sore hari, tentunya malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, tapi tenang, jangan istirahat dulu ya, sambil dengerin program 4 tentunya dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debingi Hani. Dan minak muahi juga nanti bisa mendengarkan Sandiwara Radio setelah waktu jam 20 yang juga dilanjutkan dengan acara Minang Maimbau ya hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagu-lagu dangdut Lampung hingga juga lagu klasik maksudnya ya. Baik klasik pesisir maupun juga klasik pepadun Amalia hadirkan di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana minak muaki, tetap nengiskon Perempat FM, ulih lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Amalia pagun potohko, togo pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debingi Hani.

0: Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak. Agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan.

Iya, yeah, menakmuaki lagu dari Kalimantan Timur ya, sudah mengantarkan kita ke pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat ya. Judulnya Indung-Indung Menakmuaki. Barangkali ada yang ingat gitu ya tentang lagu Indung-Indung ini. Kalau seandainya masih kecil dulu itu kan kalau kita sore-sore gitu ya atau mau tidur gitu kadang-kadang suka dinyanyiin kayak gini gitu. Indung-Indung gitu ya. Aduh, bernostalgia Menakmuaki ya. Dan ya, Menakmuaki sudah bulan Agustus yang artinya ini adalah bulan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Dan tentunya bulan ini sangat spesial karena Indonesia ini sudah memasuki usia ke-81 Menakmuaki ya, sejak tahun 1945. Dan tentunya Menakmuaki harapan demi harapan terus diciptakan ya untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu ya. Dan tentunya juga harapannya bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang aman gitu kan, yang nyaman juga gitu Menakmuaki, tidak hanya bagi negaranya tapi juga bagi bangsanya. Dan Menakmuaki apa tuh, iya, kalau seandainya udah di bulan Agustus itu kan biasanya yang paling identik adalah pemasangan bendera ataupun juga umbul-umbul gitu ya di depan rumah ataupun juga di setiap rumah, seperti yang dihimbau oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana Pemkot Bandar Lampung ini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak ya di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Bandar Lampung ini menyampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih ini juga diharapkan bisa menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta menumbuhkan semangat kebangsaan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Menakmuaki dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan menggelar kegiatan pembagian bendera merah putih nih ya kepada warga di sejumlah ruang publik. Dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengibarkan bendera merah putih ini juga bisa menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang semarak sekaligus juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kebersamaan. Ya, Menakmuaki, kalau seandainya selalu dihimbau ataupun juga diingatkan gitu ya untuk memasang ataupun juga mengibarkan bendera merah putih di lingkungan kita di lingkungan sekitar kita tinggal gitu ya, Menakmuaki, mudah-mudahan gitu ya. Di tahun yang akan datang masyarakatnya juga menjadi sadar diri gitu Menakmuaki ya untuk memasang bendera kebangsaan Indonesia. Dan tentunya juga hal ini merupakan wujud dari cinta tanah air gitu Menakmuaki ya, dan juga bisa menumbuhkan semangat kebangsaan gitu. Apalagi kita tahu gitu ya Menakmuaki, beberapa tahun belakangan ini gitu ya dengan gejolak yang ada ataupun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, harapannya bahwa Indonesia ini akan kembali bangkit dan tentunya juga Indonesia akan semakin maju ke depannya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segitunya, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Terima kasih Minak Muaki, Pagunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ini mendukung pelaksanaan gerakan irigasi bersih yang digelar oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 di daerah irigasi Batang Anai, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk, Toboh Gadang. Ini sebagai upaya dalam menjaga fungsi jaringan irigasi untuk menopang ketahanan pangan. Dan tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat Minak Muaki ya, terlebih setelah bencana banjir dan juga longsor yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur irigasi ini mengalami kerusakan. Nah, Bupati Padang Pariaman ini mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara gotong royong ini punya arti penting bagi daerahnya, terutama setelah sejumlah jaringan irigasi ini mengalami kerusakan akibat banjir dan juga longsor ya. Kelancaran aliran air pada irigasi ini menentukan produksi pangan khususnya padi, sehingga infrastruktur vital itu tidak saja harus dalam kondisi baik tapi juga beroperasi optimal dengan tidak terganggu oleh sedimen tanah dan juga pasir serta tumbuhan liar. Nah, Bupati juga meminta kesadaran masyarakat ya untuk menjaga kebersihan jaringan irigasi, terus meningkatkan sehingga infrastruktur sumber daya air ini tetap andal dalam mendukung produktivitas pertanian dan juga ketahanan pangan daerah. Nah, saat ini PMK Padang Pariaman itu tidak saja mengoptimalkan irigasi yang masih berfungsi, tapi juga terus berupaya perbaikan sejumlah irigasi lainnya yang rusak akibat bencana. Irigasi di Padang Pariaman ini masih membutuhkan penanganan ya, supaya bisa kembali mengalirkan air ke lahan pertanian masyarakat, yaitu diantaranya di Lubuk Sikoci dan juga Padang Laweh. Maka dari itu pemerintah daerah berharap kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 terus diperkuat ya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur irigasi yang terdampak bencana. Nah, Minak Muaki, sementara itu pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 mengatakan bahwa gerakan irigasi bersih ini dilaksanakan secara serentak oleh Balai Wilayah Sungai di berbagai daerah sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentunya kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi supaya tetap berfungsi optimal, Minak Muaki ya. Informasi ini, informasi lainnya juga masih Amalia hadirkan di Helauni Debing Irani untuk edisi Irani Senji, Irani Jumahat, tanggal 7 Agustus 2026.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila.
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu. Ya udah ya, besok enggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline,

Minak Muakhi, sampai di sini Amalia menemani Minak Muakhi di Helau di Debingi Khani ya. Dan nanti setelah waktu jam 20, Minak Muakhi daco nengiskon sandiwara radio. Saya dilanjutkan jama Minang Maimbau ya. Jadi tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muahi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur, ini meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dengan menggelar gerakan pangan murah selama Agustus 2026 di berbagai lokasi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mengatakan gerakan pangan murah ini akan berlangsung di 8 titik kelurahan mulai tanggal 6 hingga 22 Agustus 2026. Kegiatan gerakan pangan murah juga melibatkan koperasi kelurahan Merah Putih di lokasi kelurahan yang digelar. Dalam gerakan pangan murah, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, diantaranya beras SPHP per 5 kg seharga Rp57.000, minyak kita per 2 liter seharga Rp31.000, gula pasir kemasan pabrik per kilogramnya Rp17.500, serta telur ayam ras Rp22.500 per paknya. Untuk para pembeli dihimbau agar membawa tas belanja sendiri dan tidak perlu panic buying. Jadi membeli sesuai dengan kebutuhan agar semua masyarakat bisa memperoleh bahan pangan terjangkau. Melalui kegiatan gerakan pangan murah diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memastikan pasokan dan harga bahan pangan tetap stabil, utamanya selama momentum peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya banyak kegiatan warga sehingga kebutuhan akan bahan makanan meningkat. Gerakan pangan murah juga dilandasi upaya pemerintah untuk memperkuat berbagai intervensi pangan mengingat adanya ancaman kenaikan inflasi pada akhir tahun akibat berakhirnya panen raya dan potensi El Nino. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Samarinda mendukung penuh rencana transformasi desa budaya Pampang menjadi kawasan green village berbasis wisata edukasi dan digital. Wakil Wali Kota Samarinda menegaskan bahwa kawasan desa budaya Pampang merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata daerah. Kendati demikian, Wakil Wali Kota mengingatkan pentingnya kejelasan skema pendanaan. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi tantangan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat dan sesepuh adat di Pampang dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Ada 7 pilar program unggulan yang ditawarkan, yakni penghijauan dan penataan lingkungan yang asri, gerakan desa bersih bebas sampah plastik melalui bank sampah dan kolaborasi CSR, pemanfaatan energi ramah lingkungan seperti penerangan bertenaga surya, kemudian pelestarian seni budaya Dayak, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, digitalisasi desa melalui integrasi situs web dan sistem tiket digital, serta pengembangan paket wisata edukasi bagi pelajar dan mahasiswa. Selain ketujuh pilar tersebut, pihak kampus juga mengusulkan adanya jalur apresiasi bagi siswa pelestari budaya dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Demikian wakca jam 20, muloh putungga di wakca jam 6 jemoh pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pukul 20 liwat nih pitu menit waktu Indonesia Barat. Selamat debingi, gue Minak Muari, senyini saya Ampai Gaun Angiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya, dan juga melalui RRI Digital saya dapat Minak Muari unduh melalui handphone Minak Muari senyini. Beranjak mit acara selanjutnya Minak Muari daco nangiskon sandiwara radio saya debingi Kani Sinji mengangkat judul Legenda Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Selamat nangiskon.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda,

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: nakta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis ini ternak kita nih lagi yang dedamakan.
1: Bagaimana nih kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo aha.

0: itu. Tolong tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak, nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.

Keduulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui

0: Indomie.
1: Kedu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomi. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomi petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau mi saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai

0: itu muncul, Musa bunuh dia. Seakan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Ha, itu dia, Koga Aha. Akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Koga Aha, burung raksasa itu.
0: Tamat riwayatmu, Koga Aha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi sebelumnya telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Kidu'u kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Sabe, Ingomiu.

0: kasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
1: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larung Balangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
3: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, iyo toh? Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman, mari Mi, kita dengar radio dulu.
4: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompet FM, suara budaya Lampung. Terima kasih Mina Muakhi masih mendengarkan program 4 di 88,5 MHz ya. Sudah pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Beranjak ke acara selanjutnya, acara Minang Maimbau untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mina muahi, indai kanca, dimanapun berada ya. Di hari ini, di malam hari ini, malam Sabtu, tepatnya hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026, Amalia menemani mina muahi di acara Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811720985. Tapi sebelumnya apa kabar Minak Muahi? Mudah-mudahan Minak Muahi semuanya dalam keadaan sehat ya di malam hari ini. Dan barangkali ada yang senang gitu ya, karena besok udah libur gitu ya, gak kerja ataupun juga gak ada aktivitas gitu ya, pengennya di rumah aja gitu karena akhir pekan gitu ya, kumpul sama keluarga gitu kan. Dan ya gak apa-apa gitu ya Mina Muahi, mungkin ada yang libur atau ada yang masih beraktivitas ataupun juga kerja walaupun akhir pekan gitu ya. Yang penting tetap semangat ya. Oke, Mina Muahi, Amalia buka line teleponnya ya di 0721255112. Sudah ada yang masuk kan? Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Senen, gimana kabarnya bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain bang? Gak nonton bola?
1: Belum.
0: Oh belum. Ya udah, gak apa-apa. Bang Senen, lagunya Minang Maimbau, lagu-lagu Padang. Apa Minang tuh? Banyak. Apa?
1: Minang banyak.
0: Lagi
1: Pinang Dana.
0: Pinang Dana. Yang nyanyi siapa bang?
1: Gak tahu.
0: Siapa tadi? Apa lagunya?
1: Pinang Dana.
0: Inan Dana.
1: Sinan.
0: Sinan.
1: Dana.
0: Sinan Dana. Ya. Oke, nanti coba Amalia cari ya.
1: Gini dulu.
0: Iya deh, boleh.
1: Bunda Tambah Rapung Timur, Bunda Tambah, Bunda Ros Jagabaya,
0: iya.
1: Bunda Sehat,
0: iya.
1: Alhamdulillah Jawa Kumbang, Bunda Wati di Sesem,
0: Bunda
1: Tambah Rapung Timur,
0: Siap
1: Kewaran, Binti Kegaran, Binti Selatan, Mumpung Pulau Putih, Kastan Dewasa,
0: Iya. Oke bang, sama-sama. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen ya, udah telepon Amalia di acara Minang Maimbau ya. Minang Muahi, informasi bahwa acara Minang Maimbau ini akan berlangsung hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi masih banyak waktu ya yang bisa Minang Muahi gunakan untuk ikutan gabung di acara Minang Maimbau edisi malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana nih?
2: Harim Baren Lampung.
0: Baren di Baren, volume radionya boleh minta tolong dikecilin. Halo.
2: Oh.
0: Iya, gimana nih kabarnya Baren?
2: Awas sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Ren mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Nah, lagunya apa ya?
0: Lagu Minang.
2: Nah, yang ada apa aja?
0: Yang ada bebas, mau request boleh.
2: Pilihin aja Mbak Lia.
0: Kenapa?
2: Pilihin Mbak Lia aja lah.
0: Pilihin? Oke ya. Deh, ada Dindin Badindin, terus ada juga Andam Oi, sama ada Gadih Minang. Yang mana? Gadih Minang.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Malam-malam ya.
0: Iya, boleh.
2: Malamnya untuk Bang Sinan tadi malam. Terus ada Pak Aimin malam. Selamat malam, ada Bang Abi malam, Edo Teluk malam, ada Ada udah
0: iya.
2: Ada Riko, ada Putra Welimar Makalam. Ada Bulu-Bulu, ada Datu Abim.
0: Iya.
2: Ada Datu Irit, Mas siapa itu? Mas Irin ya. Ada Bang Enop, Bang Jawa, ada Bang Amil, ada Samba, ada Pak Suradi ya, ngomong sama Mani Kemiling,
0: Nobutinya
2: sama Alam, ada Fagi, Bang Natar, Bang Rustam, Alam, Galili, Alam, sama Nilam, Mbak Nabila, selamat malam. Amin panjang, ada mungkin tak sempatnya malam. Udah untuk semuanya aja, Mama Lia.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ren yang ada di Lampung Timur ya, udah ikutan gabung juga di line telepon bersama Amalia di acara Minang Maimbau ya. Minang Muaki yang lain yang masih ingin ikutan di acara Minang Maimbau masih boleh ya, hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengerin dulu lagunya. Ada tadi yang di request sama Abang Senen ya, ada Cinan Bana.

Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumah nan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Ya, pada mulai RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Dan ada berbagai rangkaian kegiatan seperti bazar UMKM, kemudian ada seminar UMKM, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio tahun 2026 ya. Pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung ya. Datang dan saksikan RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 di RRI Bandar Lampung Menak Muaki ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 dan juga Medi di 0813-6908-3001.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Ya, terima kasih Minak Muaki masih bersama program 4 ya. Masih di Minang Maimbau untuk edisi malam hari ini ya. Dan Amalia kembali buka line telepon untuk Minak Muaki yang ingin bergabung di malam hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, sambil Mina Muakhi yang ingin bergabung, Amalia akan sampaikan informasi di mana Kemenekraf Republik Indonesia ini menyiapkan program workshop pengembangan sektor fashion di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat nih Mina Muakhi ya, sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan juga memperkuat daya saing industri kreatif subsektor fashion di daerah tersebut. Dan sebagai tindak lanjut, tim Direktorat Fashion Kemenekraf yang dipimpin oleh Maudi ini melakukan survei lapangan dan juga audiensi dengan Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang ya, untuk memetakan potensi daerah sebelum pelaksanaan program. Nah, Mina Muakhi, penunjukan Padang Panjang sebagai lokasi pelaksanaan workshop tentunya menjadi peluang ya bagi para desainer dan juga pelaku usaha fashion lokal untuk meningkatkan kompetensi sekaligus juga memperluas akses pasar. Dan ia berharap kegiatan ini bisa menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas dan juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu Mina Muakhi ya. Dan Sumatera Barat ataupun juga subsektor fashion khususnya ini punya prospek yang sangat besar untuk dikembangkan di Padang Panjang Mina Muakhi, karena didukung oleh kekayaan budaya Minangkabau ya, terus juga ada kerajinan lokal dan juga kreativitas generasi mudanya. Nah ya, Mina Muakhi, kalau sebenarnya kita ngomongin soal industri fashion ya, saat ini itu industri fashion itu gak cuman berbicara tentang busana, tapi juga berbicara tentang kreativitas, kemudian juga ada inovasi dan tentunya kemampuan membangun karakter sebuah produk ya. Diharapkan bahwa workshop ini gak cuma ngebahas tentang aspek desain, tapi juga membahas peningkatan kualitas produk, kemudian penguatan merek dan juga strategi pemasaran digital, sampai kemampuan membaca kebutuhan pasar. Nah, Mina Muakhi, program workshop pengembangan sektor fashion ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi ya antara pemerintah, komunitas kreatif, akademisi dan juga pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas karya, kemudian juga memperkuat identitas produk dan juga mendorong pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Tentunya dengan pembinaan yang berkelanjutan, subsektor fashion diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk kreatif Padang Panjang di pasar regional maupun nasional. Ya, Mina Muakhi, itu tadi ya di informasi mengenai Kemenekraf menyiapkan workshop pengembangan sektor fashion di Padang Panjang ya. Dan Amalia juga masih buka line teleponnya Mina Muakhi di 0721255112 untuk Mina Muakhi yang ingin bergabung di acara Minang Maimbau untuk edisi malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Halo, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah tetap ganteng, Bu.
0: Alhamdulillah ya. Kalau malam tetap ganteng gitu.
1: Tetap, Bu, apalagi terkena cahaya lampu.
0: Wah, ganteng. Oh, iya, pakai susu Petromak ya, biasa. Kalau malam itu kan gitu istilahnya, iya, kata orang-orang gitu, pakai susuk Petromak katanya gitu. Jadi makin ganteng gitu.
1: Betul, betul.
0: Kalau seandainya siang, pagi, siang, sore pakai susuk Petromak enggak? Enggak kan?
1: Siang aja, Bu. Enggak malah.
0: Oh, enggak ya. Aduh, keren nih. Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa, Bang?
1: Kalau dari Melati, apa yang disiapin, Bu?
0: Melati, oh salah ya.
1: Nama penyanyinya Melati, Bu. Nama penyanyinya.
0: Kirain lagunya Melati. Wow. Beda ya. Melati maunya apa?
1: Aduh, momen aku tuh udah kena pakai beskuit.
0: Di sini sih adanya Kutang Barendo. Lailalang Kutang Barendo. Kayak gitu loh.
1: Yang di Gijuk Nyoden gak ada ya, Bu ya?
0: Kenapa?
1: Yang di Gijuk Nyoden gak ada.
0: Di Gij... apa? Di?
1: Di Gijuk Nyoden.
0: Di Gijuk Nyoden. Di Kijok Nyo. Di Kijok Nyo.
1: Den, ya.
0: Di Kijok Nyo maksudnya ya?
1: Ah, ya. Iya, paling Bu. Aku belajar dulu ya, karena di sini ya orang Padang loh, Bu.
0: Iya di Kijo nyo. Ada.
1: Iya, salamnya buat ibu aja, terima kasih
0: iya,
1: bu ya.
0: Iya, sama-sama bang.
1: Kalian tetap semangat dalam menghadapi kita orang yang berada negara. Ada yang unik, ada yang begini, atau begitu.
0: Iya, siap.
1: Kalau aku sih optimis bahwasannya ibu tuh pasti bisa.
0: Bisa.
1: Iya, pasti bisa. Walaupun kata hati, kalah mbuh ngomong apa.
0: Masa sih?
1: Aku yakin selalu optimis bahwasannya ibu Amalia itu pasti bisa.
0: Bisa
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk menghadapi orang yang beraneka ragam. Ya. Ada yang begitu.
0: Iya, namanya juga manusia kan. Uh-uh. Karakternya kan beda-beda. Iya kan? Lah.
1: Kayaknya ibu hari ini pakai dinernya kayaknya istimewa banget. Kayaknya tadi udah mulai.
0: Luar biasa, bukan istimewa lagi. Luar biasa dong.
1: Wow, mantap.
0: Aduh.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah. Lagi nonton bola enggak, Bang? Lagi nonton bola nih sambilan. Udah 1-0 ya kan? Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
2: Biasa orang awak di Kelenda.
0: Bang Junaidi.
2: Nah,
0: benar. Iya benar. Oke, gimana kabarnya Bang Junaidi?
2: Kalian dah panas.
0: Panas?
2: Iya, sudah banyak sumur yang kering nih, Mbak.
0: Iya tah?
2: Iya benar.
0: Ya Allah. Ya. Terus udah dilaporin belum?
2: Ya kalau mungkin daerah saya yang lainnya mungkin, Mbak. Kalau tempat saya masih ada kan gitu.
0: Oh, gitu.
2: Sebagian itu sumur pada kering.
0: Oh gitu.
2: Karena sudah lama nggak hujan kan?
0: Iya, karena prediksi dari informasi dari BMKG juga kan puncaknya di bulan Agustus juga kan puncak kemarau ini.
2: Ini kasih yang kita petani ini padi aja banyak yang kering.
0: Iya. Ya udah kita terus berdoa ya. Mudah-mudahan hujan turun gitu ya. Ya udah, Bang Junaidi, udah Junaidi, mau dengerin lagunya siapa?
2: Salam dulu ya.
0: Oh boleh.
2: Salam dulu Bang Senen di Sukabumi,
0: Bang
2: Sukarang, itu di Senduk, Bang Ramli di ini ya, kalau masalah rekaman ya. Bang Udin di Kelanda. Oh, itu aja Mbak ya.
0: Itu aja.
2: Karena di depan saya ini ada orang turnamen voli ini.
0: Oh, lagi voli.
2: Iya, pas betul ini.
0: Oh, iya. Dalam rangka apa itu?
2: Agustus ini.
0: Oh, dalam rangka Agustusan. Jadi ada tanding voli.
2: Iya, betul.
0: Oke deh. Makasih.
2: Apa lupa saya namanya?
0: Amalia.
2: Oh, Amalia.
0: Iya. Mau dengerin lagunya siapa?
2: Oh, lagu saya apa? Relakan Nanta Makan.
0: Relakan
2: Nanta Makan.
0: Nanta Makan. Oke ya, deh.
2: Kalau bahasa Indonesia itu ikhlaskan yang kemakan.
0: Oke, siap. Odi Malik ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jadi berita Perang Panjang itu kampung saya itu.
0: Iya, di Padang Panjang.
2: Iya, kampung saya kan dingin Perang Panjang.
0: Oh, iya.
2: Dekat Gunung Singgalang itu, Mbak.
0: Oh iya.
2: Merapi, kan gitu.
0: Aduh, mudah-mudahan Amalia punya kesempatan bisa ke Padang ya. Amin.
2: Kalau ke Padang, Mbak Melia, jangan sempatkan ke Pagaruyung ya.
0: Pagaruyung
2: itu pusat kerajaan Minangkabau.
0: Oke, siap. Nanti ada ininya, ada tour guide-nya, ada Julita. Ya udah, ada lagi?
2: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Junaidi Chaniago yang ada di mana tadi? Kalianda ya, katanya udah mulai ada beberapa tempat yang apa kering gitu ya air ataupun juga sumurnya ya, mudah-mudahan ya sama-sama berdoalah ya gitu bakal turun hujan gitu ya di bulan ini. Ya udah minal wahi, siapa lagi yang masih ingin bergabung ya di apa nih namanya di acara Nemu Nyimah lagi lupa Minang Maimbau maksudnya, aduh ya ampun ya, acara Minang Maimbau masih boleh ya yang ingin bergabung hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengerin dulu lagunya tadi di request sama Bang Abdullah yang ada di Waikanan, katanya mau dengerin lagunya Melati dengan judul Diki Joknyo ya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Ini?
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Warga Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Mit amit gak sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Aapi sih empai don yang minta konikulasi.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai sombong sekam kelima.
1: Tidak biasanya ki holon ki ngilu sih, agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa uli somoh ku kering gentas ke Makau.
1: Ya ki mekeh lah ki ke Makau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Gimana kiwat duit, kok
1: incang kudu kan ngalih sama? Aku gawe uai nawe, kekalori ku mak kecahak di uai ku.
2: Terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin.
6: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
5: Yah. Aduh kak. Mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
5: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak cucu.

cadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Terima kasih Bina Muaki masih bersama program 4 RRI Bener Lampung ya di 88,5 MHz dan masih di acara Minang Maimbau untuk edisi malam hari ini ya. Sudah pukul 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Waktu cepat berlalu Mina Muaki ya, enggak kerasa gitu kan. Udah mau jam 10 gitu Mina Muaki ya. Jadi sebelum Amalia tutup ya, Amalia buka kembali line teleponnya di 0721255112 untuk Mina Muaki yang pengen banget gitu ya kirim-kirim salam ataupun juga request lagu Minang kesayangan Mina Muaki, semuanya di 0721255112 ya, di sebelah ruangan sebelah Amalia ini rame Mina Muaki ya, karena lagi pada nonton bareng nih pertandingan Singapura melawan Indonesia ya. Skornya udah satu sama gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia nambah skor lagi gitu ya, jadi skornya 1-2 untuk Indonesia gitu, bisa melangkah ke babak selanjutnya nih ya Indonesia di Piala AFF tahun 2026 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah Mina Muaki, kalau seandainya Amalia masih buka loh line teleponnya Mina Muaki di 0721255112. Aduh, aduh ya. Barangkali ada juga Mina Muaki yang sambil nonton bola gitu ya. Emang seru gitu Mina Muaki, apalagi kalau seandainya nontonnya rame-rame gitu ya. Gregetnya itu lebih dapet gitu. Ya udah Mina Muaki, kalau seandainya enggak ada yang mau ikutan lagi ya, ya udah Amalia tutup ya line teleponnya. Terima kasih yang sudah bergabung di di Minang Maimbau. Edisi malam hari ini ya, sedari tadi ada Bang Senen, ada Bang Abdullah, ada Bang ada Uda Junaidi Caniago juga ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan nanti lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan di Helauni Debingi Hani ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Mina Muaki yang sudah bergabung. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Minang Maimbau. Dan Amalia mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, bercanda gitu ya di Minang Maimbau ini. Dan tentunya pastikan Mina Muaki tetap dengarkan Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

0: Lah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh, muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Papi kau ini main diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan, hati nyano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, bunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak mawar lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dialah. Yang ke ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta, keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

sisi. Dia pengen ngaman pake gidang dal hata-hata ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu.

0: misa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mo nekei Haji Ahmad Hanafia. Alam sa, sapa, alam sa Ratu Prawira Negara. Anak kan jat Lampung lah, Met. Kapa mo ni malahani ko anak pandai mo Raffi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jat Lampung, Jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
4: Mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
3: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
4: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
3: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
4: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan

Terlahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

Masih bersama Amalia Minak Muakhi ya di Hello Ni Depingi Khani. Dan tentunya Minak Muakhi, Amalia Pagunungan Cai Minak Muakhi, dengan rangkaian lagu-lagu daerah Lampung ya, baik itu dangdut dan nanti lagu-lagu klasiknya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi, Minak Muakhi, Pemprov Lampung ini memperkuat upaya antisipasi dampak anomali iklim El Nino terhadap sektor peternakan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ya. Dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menghadiri sekaligus juga memberi sambutan pada kegiatan yang mengusung tema mengamankan profitabilitas produksi di era anomali iklim El Nino Godzilla, sinergi penanganan heat stress dan outbreak vektor penyakit sapi. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dinas yang membidangi fungsi peternakan dari kabupaten kota seprovinsi Lampung serta berbagai pemangku kepentingan di bidang peternakan. Nah, forum ini Minak Muakhi membahas dampak fenomena El Nino terhadap produktivitas usaha sapi potong dan juga sapi perah. Perubahan iklim dinilai meningkatkan risiko heat stress pada ternak yang berpotensi menurunkan produktivitas sekaligus juga meningkatkan ancaman penyakit yang ditularkan melalui vektor. Sejumlah narasumber ini memaparkan strategi mitigasi yang dapat diterapkan, mulai dari penguatan biosecurity, manajemen kesehatan ternak, hingga pengendalian vektor penyakit secara terpadu. Nah, melalui peternak kegiatan ini, koordinasi antara pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten kota, akademisi, serta pelaku usaha diharapkan semakin kuat ya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dan sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya dalam menjaga produktivitas ternak dan keberlanjutan usaha peternakan yang ada di Lampung.

Iya, mena muahi indai kanca seunyini di Papuan Cakenan Kuti RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada juga donor darah, ada cek kesehatan gratis dan juga senam bersama serta lomba mewarnai penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio tahun 2026. Acara akan dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026 bertempat di RRI Bandar Lampung ya. Jadi untuk minat muahi jangan lupa tanggal 2 sampai 8 September 2026 minat muahi bisa datang ke RRI Bandar Lampung untuk meramaikan dan mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun juga Medi di 0813-690-83001.

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Api.
3: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing. Api.
2: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
3: Iya.
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah di lebing nih. Ya pedom. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku di Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, harus suka niku halunya. Suka niku lagi pak kasur niku. Di surat ini nunjuk kita kuat.
2: Tapi?
3: Iya, suka nih Arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
3: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah

suka tinggi. Arbaya kaduluah jalan ban. Ba, ma, kutipu adang wateh. Arbaya di jadi lengka dan beti. Sehat, khimunyai. Saya kekuat. Arbaya hagangani pandai jama ba. Khimunih ma. Bahwa arbaya luah jak lamban mau tenggang.

anak Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

Antara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Sogdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sogdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: FM, Suara Budaya Lampung.

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ni susi ni weh. Mapi-apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dia liat muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya akan dialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo. Dijual.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: mampir ke Gojek di rri.co.id.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Batik tradisional Lampung, Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Minangkabau, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

andai kanca seunyini antai japai pujama ham di sepanjang khani sinji ham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuahi indai kanca seunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 Agustus 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi Minang Muagi ya. Saat ini si Kambang Kelihatan jadi Minang Muagi dalam tembang-tembang islami. Dan nanti Gam akan melangkah dalam program Besar Mutiara Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ya. Gam melangkah muni ya dalam program acara Waksa jam 6. Selanjutnya Selawni Pagi Kani ya. Dan jangan lupa si Kambang Kelihatan ngancani pukul 9 ya waktu Indonesia Barat dalam program acara Nemunyimah. Jadi

0: hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Pak.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia. Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

0: jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
1: Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan Mutiara Pagi dengan tema Cinta Dunia yang Juga Dilarang bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, dan kita dengarkan sesaat lagi.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah mengenai cinta dunia yang juga dilarang ya Pak Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung nanti silakan di WhatsApp 0811-7207-909 untuk bertanya langsung bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan tak lupa mendoakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penggunaan istilah cinta dunia itu, kaum muslimin sudah sangat faham sebenarnya bahwa ada hal-hal yang terlarang di dalam kita beragama ya, terkait dengan cinta terhadap dunia. Tetapi sebenarnya jika itu disalahfahami, maka akan lahir sikap yang salah pula. Maksudnya, sesungguhnya istilah dunia ini ya berasal dari kata dana yang artinya dekat ya, dan yang dimaksud adalah dunia itu lawan daripada akhirat ya, lawan daripada akhirat. Tapi kadang juga dimaksudkan hal-hal yang tidak diatur oleh syariat juga diistilahkan oleh Rasul dengan istilah dunia ya, atau ditambah dengan dunyakum, seperti dalam hadis antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan duniamu ya. Tetapi berkaitan dengan hubbud dunia, cinta dunia itu adalah kecintaan yang oleh syariat telah diatur. Kita sebagai manusia dilengkapi perasaan ya, suka dan tidak suka, dan biasanya rasa suka yang bersangatan itu disebut dengan cinta kalau dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab tetap dikatakan dengan hub ya, suka atau cinta ya, atau disebut dengan asyaddu hubban. Yang pertama, bahwa seorang tidak boleh mencintai selain Allah lebih atau sama dengan cintanya kepada Allah. Prioritas cintanya adalah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Manakala cinta itu telah mengabaikan Allah, telah melanggar aturan-aturan Allah. Katakanlah seorang karena cinta kepada harta sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka cinta dunia semacam ini telah melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sepanjang perbuatan itu tidak melanggar ketentuan Allah, cinta dunia tidak melalaikan perintah-perintah Allah, maka rasa cinta yang Allah anugerahkan itu adalah karunia yang boleh kita nikmati. Orang tua cinta kepada anaknya, seorang pedagang cinta dengan hasil, dengan rizki yang Allah berikan, lalu dia bersungguh-sungguh berusaha lebih pagi daripada orang lain, tapi tidak mungkin dia meninggalkan sholat subuh. Tidak mungkin dia mengurangi takaran, makan hak orang lain. Ya, tidak mungkin dia mendurhakai Allah karena cintanya kepada dunia. Sebab cintanya kepada Allah lebih tinggi. Maka ukuran cinta dunia yang diizinkan adalah cinta dunia yang tidak melalaikan ketentuan Allah, tidak mendurhakai Allah. Ya. Maka ada istilah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim, orang-orang yang tidak melalaikan mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, urusan dunia mereka, justru dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mencari rezeki yang halal, ini perbuatan baik. Ya, kata Nabi, at-tajiru shadiq laisa lahu jazaan illal jannah. Ya, pedagang yang jujur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Artinya seorang berdagang itu ibadah. Bekerja, melaksanakan tugas, ya, menjalankan amanah, itu ibadah. Berprofesi apapun sepanjang itu tidak melanggar ketentuan Allah, itu halal. Dan seorang boleh menjadi paling sukses dalam urusan dunia, paling kaya, ya, maka tercatatlah sahabat-sahabat Nabi yang sukses dalam, ya, usaha ketika itu, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang banyak hartanya, tetapi hartanya itu didapat dengan cara yang halal dan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada hadis di mana Nabi pernah meramalkan umat ini akan menjadi begitu lemah, mereka akan dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Yushikul umamu anta tada'a alaikum kama tada'al ukalatu ala kis'atiha. Kalian akan seperti hidangan di atas meja. Akan ada masanya nanti kalian dikelilingi oleh musuh-musuh kalian, ya, seperti hidangan di atas meja. Walayanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah. Rasa takut dicabut dari musuh-musuh kalian. Dan kalian akan mengidap penyakit yang disebut dengan wahan. Walayakzifanna fi kulubikumul wahan. Kalian akan mengidap penyakit yang disebut wahan. Qila mal wahnu? Ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kata-kata ini menjadi gambaran cinta dunia, ya, yang kecintaannya terhadap dunia membuat dia durhaka kepada Allah, menghalalkan yang haram, sehingga dia merasa banyak dosa, sehingga takut mati karena membawa dosa. Kalau orang tidak ada dosa, ya, ibadahnya cukup, tidak takut mati. Nah, itulah jaminan orang-orang yang taat. Maka kalau ada seorang dokter yang berpidato, ini agama apa ini, padahal dia muslim itu, tapi kelihatannya sudah tidak percaya kepada Islam. Agama apa ini yang mengajarkan umatnya kok tidak peduli dengan dunia? Sudahlah kalian, ya, cari akhirat saja, biarlah kami yang mendapatkan dunia ini. Seolah-olah umat Islam tidak peduli dengan dunia. Salah. Yang dimaksud cinta dunia, takut mati, maksudnya bukan umat Islam tidak boleh menguasai dunia, mencintai dunia. Rasul yang diutus oleh Allah ada di antaranya raja seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, ya, juga pada akhirnya para nabi itu Allah berikan kekuasaan dunia, tetapi kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian gambarannya jelas bahwa umat Islam dalam syariatnya tidak dilarang untuk menjadi orang yang aktif, yang produktif, yang semangat untuk mendapatkan apa yang diinginkan sepanjang itu tidak melanggar aturan Allah, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah. Justru itu didapat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia didapat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya, ya, walaupun perintah ini kepada Qarun, nasihat seseorang dimuat dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah dengan karunia yang Allah berikan di dunia ini kepada kalian, ya, kepada engkau, darul akhirah, carilah kemuliaan akhirat dengan duniamu ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa pula hak-hak dan, ya, kesempatan kamu untuk menikmati dunia ini itu diizinkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Demikian.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas mukadimahnya pagi hari ini. Untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan ya untuk di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung ya Pak Ustadz ya. Ya, ini ada Bapak Sudarman di Kota Gajah Pak Ustadz. Ingin bertanya, kita setiap hari sholat bagi umat Islam, sholat sendiri untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, setelah sholat kenapa kita masih sholat kita masih sulit dalam prakteknya, susah menjalankan untuk berbuat baik. Mohon pencerahannya. Ya, seperti itu, Pak Ustaz.
1: Iya. Pertanyaannya ini barangkali lebih perlu penjelasan lanjut, tapi sesuai dengan dugaan saya bahwa kadang-kadang orang-orang yang sudah taat kepada Allah melaksanakan ibadah sholat, tapi ya ketentuan-ketentuan Allah masih dilanggar. Nah, kalau demikian barangkali ketaatan orang itu perlu ditingkatkan, ya, karena sholat yang dilakukan dengan baik, ya, ketika perintah sholat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah menggunakan kalimat aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Dan kalau sholat itu dilakukan dengan baik, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu mencegah keji dan munkar. Maka seorang kalau sholat dengan sungguh-sungguh, dia mempersembahkan sholatnya karena Allah, dia menjaga sholatnya, dia berusaha untuk taat, maka dia seperti seorang atlet yang telah melatih dirinya, yang telah melatih fisiknya, feelingnya, keterampilannya untuk mampu ya mengalahkan lawannya dalam pertandingan. Maka banyak melakukan sholat ini akan melatih jiwanya tunduk patuh kepada Allah. Maka orang yang sholat dengan baik, beruntunglah mereka. Kenapa? Karena mereka akan terlatih menghadapi tugas-tugas yang dalam keseharian, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, itu semuanya akan diemban dengan sebaik-baiknya, dengan hasil dari latihan tadi. Maka itulah, sholat mencegah keji dan mungkar. Kalau sholatnya belum bisa mencegah keji dan mungkar, seorang harus meningkatkan kualitas sholatnya dan harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Masya Allah, semoga kita semua tetap istiqomah dan juga menjaga sholat kita, ya Pak Ustadz, ya. Baik, ini ada Ibu Sri Wahyuni, Pak Ustadz, yang ada di Natar. Ini kayaknya cukup panjang ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk meraih ridho Allah melalui ridho suami salah satunya. Tapi bagaimana seorang istri mendapatkan ridhonya ketika sering melihat suami banyak bermain HP di rumah daripada mencari nafkah? Sedangkan istri di zaman ini banyak yang lebih menutupi kebutuhan ekonomi dengan cara bekerja. Bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada suami? Apakah dianggap durhaka atau tidak menghormati suami? Ya seperti itu Pak Ustadz, dari Ibu Sri Wahyuni di Natar. Silakan.
1: Baik, Ibu Sri Wahyuni, dalam hubungan rumah tangga itu seorang akan menghadapi berbagai macam ujian, ya. Ujiannya bagi suami mungkin ada hal-hal yang tidak baik pada istrinya. Tugas suami berdakwah, meluruskan dengan cara yang baik sesuai dengan kaidah dakwah. Begitu pula sebaliknya, tugas istri kepada suami membantu mereka, termasuk juga meluruskan ketika mereka salah dengan cara yang baik. Ya, tugas ini adalah tugas dakwah, dan tugas dakwah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi istri kepada suami, yaitu dengan tetap mempertimbangkan istri adalah ya bawahan suami yang harus taat kepada suami, menghormati suami. Maka dia dicari jalan yang baik, kita jauhi hal-hal yang akan melahirkan kerusakan, keburukan. Kadang-kadang niatnya untuk memperbaiki, ya, buahnya bukan baik, malah rusak. Nah, oleh sebab itu seorang mukmin harus menjaga dirinya, wal kadhiminal ghaiz, harus memelihara perasaannya, ya, amarahnya, ya, wal afina 'anil nas, dan melapangkan hati untuk memaafkan orang. Memaafkan bukan berarti membiarkan dalam kesalahan, tapi namanya manusia, ya, ada yang lurus, ada yang kurang. Nah, kalau manusia kurang, manusia berdosa, itu memang lazimnya. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi lebih baik. Maka tujuan dakwah itu kita laksanakan, tugas dakwah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apalagi istri kepada suami diingatkan dengan cara yang baik, ya. bisa juga dengan ya, mengajak suaminya pengajian ya. Kalau nggak mau pengajian, kapan sih bang saya ini mau diajak pengajian? Kan kita ini ibarat tanaman, kalau tidak disiram kering ya. Atau cara yang lain, mungkin beli buku yang bisa menjadi inspirasi ya. Maunya HP saja, kirim di HP-nya itu ceramah yang bisa menggugah, yang mengingatkan kewajiban istri bahwa di balik hidup dunia ini nanti ada akhirat. Jadi kita laksanakan dengan cara yang baik, jangan mengikuti hawa nafsu. Demikian.
0: Iya, masya Allah ya. Demikian Ibu Sri Wahyuni, penjelasan dari Pak Ustadz mengenai pertanyaan tadi mengenai seorang istri ya, yang juga mudah-mudahan nantinya akan terus menyeimbangi kondisi suami dan suaminya juga ini untuk bisa bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini karena waktu kita hampir habis Pak Ustadz, sebelum kita closing, satu lagi pertanyaan dari pendengar ya, dari hamba Allah Pak Ustadz, ingin bertanya, dulu zaman Nabi orang kaya selalu peduli dengan orang yang kurang mampu, tapi zaman sekarang banyak sekali orang kaya yang tidak peduli sama orang yang kurang mampu, ini seperti apa Pak Ustadz? Ya, itu pertanyaannya.
1: Ya, baik. Kepedulian itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang tidak mampu justru menjadi ciri-ciri orang yang tidak beriman. Tetapi ada juga kepedulian itu yang semu ya. Ada orang yang terlihat sosial, peduli, tapi sebenarnya cinta dunianya itu lebih besar, sehingga ya kemampuannya yang besar dia hanya menunjukkan kepedulian sekedar ambil hati dari orang lain. Yura'un, riak. Nah, seorang muslim ya, walaupun zaman Rasul atau sekarang, mereka diperintahkan untuk mempunyai kepedulian. Di antaranya adalah dengan kewajiban zakat. Ya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak pernah puas. Idza manusia itu apabila diuji dengan kesusahan dia mengeluh, kalau diberi kelapangan dia bakhil. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang salat, yang salatnya terpelihara ya. Dan orang-orang yang dari hartanya ada hak orang lain yang ditunaikan, ini kewajiban zakat. Otomatis kalau dia taat kepada Allah, di dalam ketaatan pada Allah itu sudah ada kepedulian zakat. Selain zakat itu juga Nabi pernah menyatakan, tidaklah beriman seorang mukmin yang perutnya kerang kenyang tetangganya lapar ya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim ya, fal yuhsin jaruh ya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya peduli tadi. Maka tidak sempurna iman seseorang yang tidak berbuat baik dan tidak peduli dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, syariat Islam yang diturunkan Allah sejalan dengan kebutuhan kebaikan manusia, maka kepedulian ini merupakan bagian penting dalam hidup. Saya kira itu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan untuk menyampaikan kesimpulan bagi hari ini Pak Ustadz mengenai tema yang juga telah disampaikan juga tadi ya, yaitu mengenai cinta dunia yang juga dilarang. Silakan.
1: Sesungguhnya cinta dunia yang dilarang adalah cinta dunia yang mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah, yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, menyimpang dari syariat Islam. Tetapi sebaliknya, dunia ini diciptakan untuk manusia. Sebagaimana Allah katakan, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Artinya semua itu diciptakan Allah untuk kita. Ya, maka seorang mukmin kalau dia ingin mendapatkan dunia, boleh saja dia menjadi seorang yang paling sukses, yang aktif dengan kemampuannya, tinggi pendidikannya, ya, dia bisa berkuasa, dia menguasai banyak harta dan sebagainya. Tapi kekuasaan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didapat dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan digunakan di jalan yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dunia ini kita sikapi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiah pagi hari ini. Semoga melalui tema cinta dunia yang juga dilarang, dalam mutiara pagi kali ini kita dapat belajar mencintai dunia secukupnya dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala serta akhirat di atas segalanya. Karena dunia hanya sementara, sedangkan akhirat dalam kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, hati yang juga tidak terikat oleh dunia, serta kehidupan yang juga penuh keberkahan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya, semoga sama-sama. Semoga nanti dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi, yaitu Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Demikian Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya

Minamogi, Badan Gizi Nasional membuka 3 jalur pengaduan khusus melalui PO Box untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis. Seluruh lapan akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BKN sehingga dugaan pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Kepala BKN Sudarsono mengatakan, mekanisme tersebut memberi ruang bagi pegawai, mitra hingga masyarakat menyampaikan laporan secara langsung. Langkah itu diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Masdar mengatakan sistem pengaduan dirancang agar setiap laporan dapat diterima, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya pengawasan program MBG tidak cukup hanya mengadakan mekanisme internal, tapi juga memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Prinsip Sewu kembali menggelar pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kali ini sosialisasi menyasar ratusan siswa SMA Negeri 1 Prinsip Sewu sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi politik generasi muda menjelang pesta demokrasi mendatang. Bupati Prinsip Sewu Rianto Pamungkas yang membuka kegiatan tersebut Kamis 6 Agustus 2026, ia mengatakan politik merupakan proses penetapan kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu generasi muda perlu memahami demokrasi secara utuh dan tidak bersikap apatis terhadap politik. Demikian sikam Dionado dan Pak Simo Putung Gadewa Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu.
1: Astagfirullahalazim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus, yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Selamat pagi, Bu Bidan.
4: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
3: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
4: Loh, kok anaknya ini kenapa... Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
3: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
4: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.